0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa nih kalau udah jam 7 pagi, kamu pasti mendengarkan suara Kokan Ngemul yang siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain kamu bisa dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di isuaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Isuara kapanpun juga dimanapun ya. Buat hari ini di hari Kamis, hari Kamis selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Hari Kamis pagi udah berpenampilan klimis. Yang paling penting hari Kamis, ayo kita tinggalkan pesimis. Hari Kamis, ayo kita optimis. Di 15 Oktober 2026 ya, kita mau applause dulu. Applause apa nih kan? Applause karena fix ya, Palembang bukanlah kota pempek, tapi Palembang kota asap. Gils ya. Banyakan loncang, launching, progres nggak ada ya kayaknya sejauh ini sahabat suara ya. Palembang makin jadi kena efek kabut asap ya. Tebel banget sumpah di pagi hari ini ya. Anyway, aku lagi live TikTok juga nih sahabat suara ya. Nanti akan lebih lanjut kita bahas soal kabut asap ya. Jadi boleh kalau mau nongol-nongol di live TikTok aku ya. Mungkin kasih tau perjalanan kamu ada macet di mana segala macam ya. Selamat pagi, ini ada Anne Fox ya. Halo Anne Fox, pagi Kakak Okan, pagi juga ya. Iya, halo Angga Wijaya. Cak mano ini Kak, asap Palembang malah tambah parah. Nggak tahu, Angga. Aku juga rakyat biasa, sama baik kita, pening juga pala aku ya. Iya, sumpah tadi pas aku mandi lihat, wah tebel nih kabut asapnya, ternyata beneran nih sahabat suara ya. Anna Fox, Aidah lah kakak, sesak nian ini, asli. Ya, enak kalau kita melihat dia jalan yang lain, itu sesaknya masih bisa kita tahan, ini susah ya. Oke, Angga Wijaya, nama jadi, nian, sesak napas, betul. Halo Erik CP, jerebu. Judulnya diisep mati, gak diisep mati juga, betul ya. Astaga, gak tau lah, gak paham lagi ya. Oke, halo juga Unsalted Butter, thank you ya. Oke, RCP katanya sekolah ini kak, kasihan anak-anak nih tebel banget. Iya betul ya, suara itulah sobat suara ya. Oke, yaudah kali gitu. Daripada pagi-pagi kita udah emosi ya. Dengan kondisi Palembang yang makin parah ini ya, gak apa-apa kita, aku mencoba untuk memutarkan lagu-lagu yang insya Allah bisa bikin mood kita kembali lagi bagus lah ya, senggangannya walaupun untuk sementara ya. Halo Dil, ini lagi di jalan nak begawe, jarak pandang cuma 5 meter. Iya, mugola kamu belaga, nak cantik, nak ganteng, dak kejingoan rai kamu ketutupan kabut asap, sumpah dak bohong aku ya. Mugola secantik siapa, seganteng siapa, ya dak terlihat karena kabut asapnya tebel parah sih sobat suara ya. Oke, yaudah deh kalau gitu aku buka dulu ya. Aku buka dulu siaran pagi dengan 3 lagu ya, baru nanti kita lanjutin ke soal kabut asap ya. Oke, kira-kira lagu apa aja? Seperti biasa pasti lagu 2000-an sobat suara ya Indonesia. Dan aku mau puterin karena kabut asap makin tebel, mau yang melo-melo plus lagu-lagu duet Indonesia yang pasti kamu tahu banget sama lagu ini ya.

0: Ada Cecep Triasa dan juga Edwansyah dengan My Heart. Selamat pagi, ada Yuda. Pagi kau kan nak keluar ke porek ke hati kak. Pagi ini mengas nian dibuat asap di akhirat kutuntut. Boleh. Caknyo ya, kalau sudah di akhirat tidak terpikiran lagi kau buat asap. Caknyo ya. Halo Bro Delvi, walaupun asap tebal di pagi hari, saya tetap terkontrol emosinya karena ada istri di samping saya. Lemak lah yang ada istri ya. Enak emosi bisa terkontrol ya. Kalau nggak ada istri, nggak ada pasangan gimana coba ya. Oke. Selamat pagi, ini ada Anda nih. Kau kan jerit ke Pak Gubernur Sumatera Selatan, Hemandru, untuk bangun lihat asap pagi ini. Kayak tinggal di Kayangan. Nah nggak tahu, nggak serumah soalnya ya. Iya. Halo Winda Celia Putri, tiap pagi dengerin suara sambil masak. Terima kasih ya. Awas mutung nanti masakannya. Jangan sampai fokus ya. Jangan sampai enggak fokus maksudnya. Halo Oyan Family, pagi Kak Oka, negara kita sudah berubah dari Konohagakure jadi Kirigakure. Betul. Banyak asap pokoknya ya. Halo Anindia, terima kasih Anindia sudah request-request juga pengen dengerin Dere Kota. Cocok kondisi Kota Palembang saat ini. Makasih juga ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut terlebih dahulu. Ini dia tiga lagu pembuka siaran pagi hari ini. Ada Melly Goeslaw, Evan Sanders dan Tentang Dia. Kemudian Agnes Mo, Amanda Ding, Cinta Mati. Dan juga Acha Septriasa dan Irwansyah dengan My Heart. Maaf ya, awal-awal udah banyak panjang banget ngomongnya ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar.

0: Kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps. Harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Seru Palembang, seru warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Melly Goeslaw, Evan Sanders tentang dia, Agnes Mo, Amadani Cinta Mati. Ada iklannya lewat. Dan juga barusan kamu dengerin ada Acha Septriasa dan juga Irwansyah dengan My Heart. Ya Allah, inget dulu filmnya ya. Hits di waktu itu ya. Oke Sahabat Suara, aku juga lagi live TikTok di Etokan Ngemul. Boleh kalau mau nongol-nongol silakan aja ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Yang pasti Palembang masih penuh dengan kabut asap ya. Selamat pagi, ini ada Anindya. Tadi requestnya Dere Kota, abisin aku puterin ya. Makasih ya Dere. Dere, siapa namanya? Anindya. Dere. Tiba-tiba Dere request lagunya sendiri ya. Terus halo Anna Fox, halo Rose Bintang, pengen dengerin Tulus yang Teh Hijau. Oke, udah masuk playlist juga, ditunggu ya. Terus ada MR061330, Ampera enggak kelihatan tadi. Betul. Bayangin nih Sahabat Suara, Ampera yang segede itu enggak kelihatan ketutupan asap ya. Terus juga kata Anna Fox, tahun-tahun kemarin kabut asap nggak terlalu parah. Iya, begitulah ya. Bingung juga bilangnya kayak gimana nih. Halo, apalah JKRB. Halo, katanya. Halo, Kaukan. Halo juga, Anna Fox. Kemarin ini, Kaukan, ada yang dapat 10 juta kan, sayembara. Iya, alhamdulillah. Berarti itu kalau emang begitu rezeki dia. Ya, cuma ya mau sampai kapan begitu terus ya. Harusnya bisa yang lebih baik juga gitu. Terus ada apalah JKRB, Bang, asapnya parah nian. Betul, setuju. Halo Febriko, Dede Putra. Tolong, Palembang tiba-tiba hilang. Betul. Palembang bukan kota pempek, kota asap ya. Oke, halo BT Zero. Halo juga ini, aduh ini bahasa Jepang nih ya. MG Iwave. Katanya, Kak, mau jadi apa Palembang pagi ini? Nggak tahu, bingung. Kita tanya Pak Tarno aja kali ya. Mau jadi apa, prok-prok-prok gitu ya. Halo FO, makasih FO udah kasih gift-nya ya. Halo Rubio. Terus kata MG Fev tadi bilang dia makan sate, kita makan asap. Betul, kenyang di apa ya makan asap ya. Halo 2%, makasih udah nongol juga ya. Oke, terus ada siapa lagi nih? Bentar. FO. Halo FO, alumni SMK 3 ya? Betul, betul banget ya. Halo Rubio. Iya, aku doang tinggal lokan. Joninya udah pensiun. Joni udah buka usaha pelangi dekor namanya ya. Boleh juga tuh kalau Sobat Suara mau apa tuh misalnya bangun apa ada ke situ bisa ya. Oke. Terus ada Hefro, pagi Bang Okan, menyapa di atas Ampera yang gak kelihatan. Iya, hati-hati ya Sobat Suara karena pagi ini kabut asap tebal banget, jarak pandang agak terbatas, jadi woles-woles aja ya. Halo Bang, halo, ini ada ABCD NUGR. Halo Blue, Cak Manu ini Kak, kusut nian. Wah. Saking kusutnya gak bisa dibenerin lagi ya. Iya. FO requestnya Judika sama Wisu Santika yang baru. Oke, boleh. Abis ini ada diputerin ya, masuk playlist ya. Oke. Atau yang mana nih, yang sama Wisu Santika atau yang mana FO? Halo SDWKY8666. Iya. Makasih ya. Halo Ume Eli, halo Bang Okan, halo juga. Iya, ke Ampera hilang, betul. Bang, request kasih putih. Siapa? Gen Fredly ya? Di rumah, dia lagi di perjalanan rumah ke kantor diiringi suara Bang Okan gembul. Iya, makasih ya Ume Eli ya. Sehat-sehat ya, hati-hati di jalan. Halo Abi, Palembang jadi putih. Betul, bukan lagi abu-abu, tapi putih malahan ya. Iya, Blue asik, asli kusut nian, pokoknya sampai ke paru-paru. Iya gitulah Sahabat Suara ya. Karena memang, jujur ya, tadi pas aku mandi sekitar jam berapa ya, 5:30 pagi, itu pas ngeliat dari ventilasi kamar mandi, wah ini kayaknya tebel banget nih ya, bahkan bukan, kayak mendung gitu loh Sahabat Suara ya. Pas aku keluar tadi mau ke radio, beng, beng. Parah banget sumpah. Pas aku jalan melewati rute radial terus ke kanan ke kantor gubernur segala macam, enggak kelihatan semuanya. Jangan saja jauh, Palembang Indah Mall enggak kelihatan. Masuk maju dikit ada hotel apa itu di radial aku lupa namanya, itu juga enggak kelihatan ya. Palembang Icon enggak kelihatan, kantor DPRD enggak kelihatan. Aku sempat update di IG story aku, boleh kalau mau lihat-lihat Sobat Suara ya. Di apa Lipai enggak kelihatan, wah separah itu sih ya. Terus akhirnya kan beli sarapan dulu ya, beberapa berhenti lah gitu, ngobrol lah sama ya yang jualan lah gitu ya. Gorengan 3.000 ya, ngomong kakak itu. Ternyata, oh ikan tebel nian kabut asap pagi ini. Iya betul nian kak, aku bilang kayak itu. Terus kata beliau yang jual gorengan ini, mana kan bantuan untuk gubernur ini? Ya kak. Terus aku bilang, "Ndak tahu kah aku ndak nyekel duitnya." Aku bilang kayak gitu aja sobat suara ya. Iya, iya. Terus abis itu aku beli nasi uduk tadi dekat radio sini, ada di samping lorong kecil di SBU Singapore Station ini ya. Sama ibunya ngomong tiba-tiba, "Uy, parahnya deh kabut asap pagi ini." "Iya, Bu, betul parahnya, Bu." Aku bilang gitu kan. Terus ibu itu bilang sambil bungkusin nasi gemuk nih ya. "Aku tuh bukan apa, Dek. Kesian budak-budak bayi nih nah, yang baru lahir, yang memang harus jemur, yang memang butuh darah segar segala macam. Parah kayak kena asap ini." Nah, betul juga sahabat suara, karena banyak teman-teman aku yang baru lahir anaknya itu bingung nih mau dijemur kabut asap, mau gimana gitu kan segala macam gitu. Dan kasihan aja gitu kalau misalnya nanti kalau udah dewasa, kamu lahirnya angkatan kabut asap. Nah, gimana coba? Gimana? Gak enak banget kan lahirnya waktu angkatan kabut asap, kan gak mungkin gitu kan ya. Kayak lulusan era COVID kan gak enak juga dengernya gitu kan ya. Jadi kayak kasihan aja gitu sobat suara. Tuh bayangin, ini bukan karena kita ngomongin sebagai apa ya, kita masyarakat kecil yang terdampak gitu ya. Aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, sekolah terganggu, semuanya pada terganggu gitu kan. Jadi bingung aja gitu. "Halo, nama asli, pagi Kak Okan." Uhu. Ya batuk ya. Iya, yes. "Halo Sumi Hayani, makasih udah kasih gift. Bang, kasih tahu semua pengendara hidupkan lampu depan soalnya enggak kelihatan." Tuh. Buat pengendara-pengendara mobil, motor ya, tronton apalagi nih, segala macam ya, jangan lupa hidupkan lampu. Tapi kayak motor mobil sekarang udah pada nyala duluan kan lampunya ya. Hidupin ya lampunya ya, jangan sampai enggak ya. Please banget tuh ya. Oke. Okay. "Halo BT Zero, thank you." Iya, iya, iya. "Blue, halo Blue. Asli kusut pagi ini, katanya kasihan yang masih berjibaku memadamkan api. Semoga kalian sehat." Iya, buat petugas-petugas, terima kasih banyak. Bapak-bapak yang luar biasa. Nggak berhenti-berhentinya ya. Bahkan kalau istirahat tuh, view-nya masih ngeliatin api segala macam. Hati-hati ya. Dan semangat buat bapak-bapak yang memadamkan api. "Halo Rose Bintang, gen asap." Iya, makanya. Misalnya kan udah dewasa, cerita sama maknya. Mah. Adek dulu, nah misalnya kan, adek dulu lahir, lagi siru apa mah di Palembang gitu kan. Terus kata emaknya ngomong, "Wih, kau dulu lahir nih ya, zaman kabut asap." Nah, sudah. Gak enak gitu kan ya. Iya, iya. "Halo nama asli," katanya. Oh, oke. "Halo Putri Trip Shop ya." Katanya, "Oh ini jadi penyiar radio yang selalu temenin aku berkendara, hehehe, baru ini mampir ke akunnya kakak." Halo Putri Thrift Shop, makasih ya. Ah, udah jelas namanya Putri Thrift Shop, berarti buka usaha thrift shop ya. "Nama asli, FYI akhirnya sosok asli dibayar lebak ganteng." Iya, yang suka buat ini ya, apa, buat terjemahan di ini ya, di online-online ya, online film ya. "Halo Sumi Hayani, makasih udah kasih giftnya." Oke, siapa lagi nih? Boleh-boleh kalau misalnya mau cita-cita perjalanan seperti apa ya. Oke, ya pokoknya sekali lagi sobat suara, hati-hati di perjalanan, please banget dengan kota Palembang yang makin parah, jujur ini parah separah-parahnya ya kabut asap ini. Ya ini aku lihat sebenarnya bukan berarti pemerintah kita, baik itu yang pemerintah provinsi atau juga kota, nggak melakukan apa-apa ya. Tetapi memang sayangnya belum ada progres nih ya. "Putih Shop, aku baru pulang jaga posko Karhutlah kakak di Kecamatan Ilir Timur 2 Lemabang. Hilang kakak, gelap banget karena asap." Iya Putri, oh baru balik jaga ya. Hati-hati ya Putri ya, sehat-sehat ya Put. Makasih Put ya udah menjaga-jaga, ikutan jaga posko juga. "Halo Alex, omokan saya udah bosan PJJ mulu, pengen balik sekolah lagi." Hah? Gimana? "Omokan saya udah bosan PJJ mulu, pengen balik sekolah lagi." Oh kamu masih sekolah Alex? Astagfirullahaladzim, anak sekolah ini. Iya sama. Oh, omokan juga pusing ini ya, kemana-mana susah ya. Enggak susah sih, cuma kayak ngep aja gitu. Iya om, ya ampun. Kamu sekolah ya, jangan. Kamu jangan ikutan online. Jangan ikutan TikTok omokan. Kamu sekolah. Belajar gih, belajar ya, yang pinter ya. Nanti kalau kamu udah belajar pinter, kamu jadi misalnya di pemimpin, kerja yang bener ya nanti ya. "Halo Putri, tadi sempat bagi-bagi masker juga." Oh iya, ini juga buat teman-teman komunitas, siapapun yang ikutan bagi-bagi masker. Aku juga say thanks buat kamu ya. Karena ikut sudah sumbang sih juga, ada yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, 1305 ALM. Om, banyak nih nasib pagi ini. Betul, banyak banget ya. "Halo nama asli, Daring." Oh, malah denger radio. Ya makanya. Hei, ngapain Ale? Kamu sekolah aja. Jangan ikutan live omokan ya. Gitu. Halo Kaci, Masya Allah, ya tabarakallah. Halo model gendom. Asep sudah aku masuk ke botol buat kenangan 2040 KG. Iya, masih lama coy. Oke, oke. Halo. Siapa lagi nih? ABC Denggur daerah Sukabangun gelap banget, Bang. Sumpah kayak di gunung. Iya. Yeah. Bagus tuh buat video soal tadi gunung. Mohon maaf, kenapa nih ada 180 orang yang nongol di TikTok ini, ngapain, hey? Ngapain kalian ini? Mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. No, 183. 186. Astagfirullahaladzim ya. Ngapain? Udah yang sekolahan aja. Pokoknya sekali lagi nih buat pemerintah kita, baik itu provinsi Sumatera Selatan atau juga Kota Palembang, sekali lagi kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sebenarnya. Cuma balik lagi nih, kita kepengennya ada progres yang berarti ya. Kayak apa? Kemarin ada dry ice. Ya, oke, kalau emang itu yang harus dilakukan, dilakukan aja. Ya, ini saran aku aja, enggak usah loncang-loncing. Ini menurut aku sih ya, memang Indonesia ini kalau enggak launching tuh enggak abdol rasanya ya. Iya, bukan produk sih menurut aku ya kalau loncang-loncing ya. Cuma yang harapan kita sebagai masyarakat biasa adalah apa? Progres. Baik lagi progres, progres dan progres. Ini kayaknya sejauh ini belum oke nih ya, sejauh ini ya sahabat suara ya, kayak gitu ya. Dan harapannya juga semoga ya selain memang kita mengharapkan hujan dari Yang Maha Kuasa ya, tapi mungkin Yang Maha Kuasa kepengen kita usaha dulu nih untuk sekarang ya sahabat suara ya. Halo, ada Acige Gamzi. Mohon maaf nih ya sahabat suara, agak panjang ya di sesi ini ya. Bang, saking tebelnya asap alis aku gak kejenguan lagi. Emang kamu belum masang alis berarti itu, mohon maaf. Halo Edo Vicky. Omokan, ini anaknya ayah Edo. Kami rindu sekolah. Iya, sama aku juga rindu udara segar. Oke, lupa namo Bang, info makan sate bareng di mana Bang? Astagfirullahaladzim. Ini lagi makan sate bareng nih ya. Halo Blue. Nanti akan ada launching produk baru lagi Kak. Sekarang masih dicoba. Iya. Maksud aku, untuk apa sih kita banyak hobi banget Indonesia tuh ya? Pejabat-pejabatnya tuh loncang-launching. Nggak ngerti sih ya. Kalau produk sih it's okay lah, atau buka toko misalnya wajar lah ya. Eci Desi, pagi Okan, pelaju tebel banget asapnya. Oh iya, oke, okay. Bukan cuma pelaju doang ya. Oke. Yang request Firasat Marcel, boleh ya. Oke deh. Ya udah sahabat suara ya, sekali lagi please banget tolong dengerin lagi nih ya. Satu, banyakin air putih. Jaga kesehatan yang kedua. Yang ketiga, pakai masker juga kemana-mana ya. Tolong banget, aku pun udah pakai masker nih sahabat suara ya. Minimal kita pakainya ketika mau on the way aja. Ketika udah masuk ruangan ya gak usah juga, gak apa-apa ya. Plus juga mohon yang berisiko tinggi, orang tua kayak kakek nenek-nenek yang sakit, lagi sakit nih, atau anak-anak kecil juga, sama please banget untuk benar-benar dijaga banget ya. Jangan sampai kita bersama-sama gak mau kepengen apa ya, jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan ya sobat suara. Please banget ya, stay safe buat semuanya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro Palembang, Isro warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang mau internetan unlimited tapi sayangnya harus bayar mahal, ay, ngapain ya? Nah tenang, ini dia ada informasi yang harus kamu dengarkan. Sekarang udah ada gebrakan paling baru dari Bayu dengan paket 3GB yang bisa dipakai sampai 6 jam dan harga itu cuma Rp4.500, benar-benar semurah itu. Selama 6 jam kamu bebas internetan, bisa sepuasnya scroll sosial media atau browsing apapun sesuai kebutuhan. Nah kalau 3GB-nya udah habis ya, internetnya tetap bisa dipakai kok secara unlimited sampai batas waktu 6 jam. Nah, kalau butuh lagi, tenang, bisa diaktifkan kembali ya, karena paket Bayu ini bisa diaktifkan berkali-kali dalam sehari. Hemat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan kamu. Ditambah juga nih ya, jaringan yang luas dengan sinyal kuat Telkomsel, nomor aktif selamanya, dan aktivasinya juga gampang. Karena cuma lewat dari aplikasi Bayu. Jadi, sahabat suara, ayo aku ajak kamu ya buat jadi anak Bayu sekarang juga.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngebul siaran di suara seru. Dan aku masih live TikTok juga nih. Mau nyapa-nyapa dulu, selamat pagi. Ada Kopi Hitam 07, makasih Kopi Hitam udah kasih gift. Ada Evita Fitriani, iya, halo Evita, terima kasih Evita udah nongol juga. Halo Kang Oplos Warna. Terus ada siapa lagi nih? Bentar. Ada Sri, halo Sri. Ada juga Iqbal Keles. Ada, ini banyak sih yang ngomongin. Ada Jaya juga, katanya kalah asap di Bandung, nggak stable di Palembang asapnya. Sarkasnya luar biasa ya. Ada Angler Jowo juga. Iya, Sri bilang tambah lama kemarau, tambah banyak kabut asap. Halo Imam Santoso, Palembang jadi Lembang. Iya, Lembang mah dingin, ini enggak. Ada Rap, katanya banyak nian bang asap di Gandos. Iya, jangankan di Gandos, di sini aja banyak ya. Halo toko pakan ternak Mang Aing, buka pintu terlihat ada embun, teringat di puncak Bogor. Terus ada Sri ini sempat cerita nih sobat suara, di Pramuli udah banyak kabut asapnya. Rencana karnaval tanggal 21 ini tapi diundur. Iya, banyak kegiatan-kegiatan harus diundur ya. Halo Akim Rifandi, terima kasih udah komen juga. Terus ada Oriket ya, Kak omongin yang bakar pempek Tunu, mati kelah asapnya kemana-mana. Iya. Ada juga That's Millennial, terima kasih. Oke, ada My Brain juga yang udah komen. Terus Eci Desi, terima kasih Eci Desi. Terus ada siapa lagi nih ya, Kerry Kurniadi juga. Iya, halo bang, di Palembang asapnya tebal. Betul. Terima kasih udah pada nongol-nongol di TikTok aku lah sobat suara ya. Udah kasih-kasih gift juga ya. Halo Kak Dwiki, tanggapan Kak Okan untuk masyarakat yang masih bakar sampah. Nah, ini dia nih sahabat suara ya. Jadi semalam aku tuh ceritanya abis dari satu mall ya. Terus baliklah sekitar jam 9 malam lah ya. Jadi aku tuh nganterin temen aku dulu di daerah Bukit Siguntang gitu ya. Terus pas ke daerah situ nganterin, ternyata di pinggir jalan itu memang itu ada tempat pembuangan sampah deh kayaknya ya, seinget aku ya, betul. Terus pas aku lewat situ, ternyata ada yang bakar sampah di situ, walaupun skalanya kecil ya. Nah gini sahabat suara, ini maksud aku nih, maaf nih ya. Satu, udara kota Palembang ini kan lagi benar-benar masih parah ya. Jadi jangan ditambah parah lagi dengan apa? Bakar sampah. Mau itu kamu bakar sampah skala kecil, mau itu bakar sampah skala gede, gak, tetap jangan, tolonglah ya, jangan ya. Lagian juga nih ya, bakar sampah juga gak bisa sembarangan coy. Bisa dilaporin, kan ada sanksinya juga. Heran juga loh aku sama orang-orang yang hobi banget bakar sampah, hoi. Ya, ya kan banyak cara lain gitu loh. Dia udah tau banyak kabut asap nih, bakar sampah. Gak kasihan sama tetangga kanan kiri ya. Udah ngisep mambu asap, ngisep asap sampah pula ya. Tolonglah ya, tolonglah ini tolonglah kesadaran dirinya ya. Minimal kalau gak mau gimana-gimana, toleransi aja lah ya. Nah ini juga buat bapak-bapak RT, ibu-ibu RT, mohon maaf ini. Tolong ditindak tegas kalau ada tetangganya ada yang bakar sampah ya. Jangan sampai, tolonglah sama-sama pengertian kita ini ya. Kita lagi sibuk-sibuk kena kabut asap, pemerintah provinsi kita, kota kita lagi sibuk-sibuk mencari cara untuk mengurangi asap, ini malah tambah dijadiin. Jangan ya, tolong jangan ya sekali lagi ya. Septi Ardianti, Bang Okan ingat ke pengendara mobil motor, jangan ngembut-ngembut jarak pandang pendek. No, dengerin ya, buat yang motor-motor ini juga sama ya. Apalagi kalau udah jam-jam padat, jangan berdebis-berdebis ya, ingat ya. Halo Yudi Kawi Wijaya, Lur, tolong omongin Pak Herman Deru, suruh beli pesawat yang bisa nyiram banyu kayak di luar negeri. Nah tuh, Pak Herman Deru, ada Yudi Kawi Wijaya nih. Gak tahu ya, jujur aku gak paham teknologi atau apa aja yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ya. Halo Oktababe, aku begawe arah Demang, gedung Excelton gak kelihatan. Iya bener, separah itu sih ya. Oke, ada Suka Bunga Latus, thank you udah kasih giftnya ya. Iya, tuh sahabat suara, dengerin ya, please banget itu Kak Diki ya. Kalau mau takut tanggapannya yang bakar sampah tuh no brain sih memang ya sahabat suara, jadi emang separah itu sih ya. Jangan, udah tau kita ini lagi sibuk ngurusin mademin kabut asap, nih nyari asap kan, jangan begitu ya. Oke, nah itu ya sobat suara. Tapi ada satu hal juga yang penting. Kalau hari ini itu aku sempat baca-baca di Instagram, ada beberapa aksi demo juga yang bakal terjadi hari ini kalau nggak salah ada di DPRD Sumatera Selatan, itu terkait karhutlah. Nah, tapi ada satu lagi nih sahabat suara yang akan ada itu di hari ini ya, di hari Kamis 15 Oktober 2026, yaitu adalah ada teman-teman dari Koalisi Pers Sumatera Selatan yang bakal ada aksi solidaritas di hari ini sekali Kamis 15 Oktober 2026 di depan Mapolda Sumsel ya, berarti yang di Sudirman ya berarti ya. Itu mulai jam 1 siang gitu. Nah, itu tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah mengecam keras tindakan intimidasi dan pengeroyokan terhadap jurnalis dan mendesak pencopotan beberapa stakeholder terkait ya, buntut kekerasan dalam peliputan demo sebelumnya. Kita tahu kemarin sahabat suara ada demo yang terjadi di Mapolda Sumsel, ujung-ujungnya ricuh dan akhirnya banyak teman-teman wartawan atau media ya, jurnalis yang terkena penganiayaan nih sahabat suara. Salah satunya itu ada, bukan salah satunya ya, itu yang kena penganiayaan ada dari Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Kak Mul ya, Kak Mulyadi dari Pal TV ya, ketika yaitu meliput demo ya terkait kebakaran hutan dan lahan di Mapolda Sumsel Selasa kemarin 13 Oktober 2026 gitu ya. Jadi kalau di sini aku lihat kru-kru Pal TV pada ngupdate semua soalnya ya. Jadi katanya ada dress code-nya juga masing-masing karena balik lagi ini adalah aksi solidaritas ya. Karena balik lagi ya, ini kan jurnalis ini kan memberitakan fakta yang terjadi. Kenapa aja sampai digetuin juga gitu sobat soal. Jadi buat kamu ya yang akan melewati daerah Polda Sumsel ya, sekali lagi akan ada aksi damai di situ, mungkin bisa cari alternatif jalan. Insya Allah mungkin gak macet, tapi seenggaknya aku udah informasikan buat sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau aku lihat-lihat ada yang di DPRD, ada yang di Mapolda Sumsel juga gitu ya. Jadi sekali lagi udah aku informasikan, seenggaknya bisa cari alternatif jalan aja ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Duh, nasi di rumah tinggal dikit. Aduh, gimana nih?
1: Ya tinggal masak lagi sih.
0: Lah emangnya beras tumbuh di rice cooker?
1: Ya tumbuhnya di sawah dong.
0: Ah, kok kira kalau rice cookernya disiram, besok panen nasi?
1: Makanya penting Indonesia bisa swasembada beras. Artinya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi beras kita sendiri.
0: Jadi bukan cuma bisa masak nasi, tapi harus bisa menghasilkan berasnya juga.
1: Betul, di era pemerintahan Prabowo Gibran, swasembada beras menjadi salah satu prioritas. Upayanya antara lain melalui penguatan produksi pertanian. Petani makin mudah mendapatkan pupuk, benih, modernisasi alat pertanian, dan akhirnya petani jadi makin sejahtera.
0: Terus kalau udah swasembada beras, kita bisa makan nasi sepuasnya.
1: Ya tetap makan sesuai kebutuhan dong. Swasembada beras bukan sekedar soal bisa makan nasi hari ini, tapi tentang memastikan beras untuk masyarakat Indonesia cukup sekarang dan di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang mau belanja tapi pengennya belanjanya itu banyak promonya, plus juga ada undian berhadiah, ini dia ya, pas banget nih. Semuanya bisa kamu dapetin kalau kamu belanja di Alfamidi aja ya. Karena di Alfamidi sekarang lagi ada program rezeki spesial akhir tahun khusus buat kamu yang udah jadi member Alfamidi. Nah, yang belum jadi member Alfamidi, buruan jadi member Alfamidi ya. Belanja minimal Rp1.000 setelah diskon bisa dapetin 1 A-Coin. Kemudian kumpulkan minimal 5 A-Coin lalu tukarkan untuk kesempatan dapetin hadiah kece. Ada 15 paket umroh, 50 smart.

0: TV 43 inch, 50 smartwatch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Dan promo ini berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Jangan lupa juga sahabat suara, transaksi dan programnya bisa dilakukan melalui aplikasi Midi Kring ya, atau bisa datang ke Alfamidi terdekat di lokasi terdekat lokasi kamu ya. Jadi ayo belanja, kumpulkan Akoin dan raih rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Sekali lagi ya, hadiahnya ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Info lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra 5 Suara Warga Indonesia, Sobat Suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan aku masih live TikTok nih Sobat Suara. Aku mau nyapa-nyapa lu, soal pagi ada Pempek Dos. Kak, mau nanya kenapa jembatan Ampera udah hilang nih, gak kelihatan lagi. Dan juga Palembang kayak berasa di Dieng. Iya, karena kabut asap makin tebal ya. Halo Septi, Septi Ardianti, makasih udah kasih gift-nya ya. Terus ada MZ. Iya, katanya kalau foto di Palembang sekarang itu ada kayak efek klise ya, ada warna kuning-kuning ya. Ada Adi juga. Terus ada September. Oke, September. Makasih ya September ya. Halo Feirial Indrawan. Ada May Snow Quinzel. Terus ada siapa lagi nih ya? Kopi Hitam 007. Bang Okan, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini adalah, gak usah dengar kata orang, awali pagi dengan senyuman. Gak usah dengar kata orang, awali pagi dengan sebuah harapan. Tapi untuk sekarang ini di Palembang, awali pagi dengan pakai masker ya. Karena separah itu kabut asap. Halo juga Romi RHS, terima kasih. Halo Mila Dwi, suara Bang Okan selalu menemani saat berangkat kerja. Aw, ngeri banget ya. Apa, seolah-olah kayak bagus banget tuh suara aku ya. Halo Chana 007, makasih udah kasih, udah komen-komen juga ya. Oke, oke. Thank you ya buat Sobat Suara yang mau ya udah komen-komen. Halo STSS juga. Udah nongol-nongol, terima kasih ya. Pokoknya nih Sobat Suara, aku gak bosen-bosennya. Terserah deh kamu bosen mau gimana. Pokoknya aku ingetin untuk pakai masker kalau kamu yang hari ini bakal padat banget ya. Entah bekerja, entah ketemu klien, atau mau interview kerja segala macam, atau eventmu tuh kamu nongkrong ya. Nah, tapi ngomongin soal nongkrong nih Sobat Suara, ada satu yang menjadi perhatian aku adalah sekarang orang-orang nongkrong itu bukan hanya dia bekerja ya, tapi bukan hanya nongkrong sama teman-teman ngobrol, bukan hanya mabar game ya, bukan hanya sekedar duduk doang, tapi juga di tempat nongkrong sekarang orang-orang udah banyak ada satu hal yang dilakukan adalah baca buku ya. Kalau dulu ya, kita ngomong dulu ya, kalau dulu itu baca buku tuh terstigma, satu harus di perpustakaan. Ya sih. Yang kedua harus di tempat yang fokus. Ternyata enggak, sekarang udah bergeser ya eranya ya. Nah, jadi Sobat Suara, kita tahu baca buku ini kan tebel-tebel ya, mohon maaf ya. Dan ada orang kadang-kadang kalau aku suka ketemu emang yang suka baca buku ya, pasti dia bacanya bisa seharian penuh selesai, ada yang lama selesainya karena setebel itu dan perlu dimaknai isi bukunya ya. Nah, jadi Sobat Suara, yang menariknya adalah karena semakin banyaknya orang-orang yang suka membaca buku ya, ataupun juga ada yang memang suka baca buku, ataupun juga ada yang memang pengen terlihat baca buku, keluarlah sebuah ide jasa yang ada kaitannya dengan baca buku ya. Yaitu adalah ada jasa joki baca buku. Tuh, aneh ya. Ada jasa joki baca buku, Sahabat Suara. Ini gimana cerita ya? Jadi aku dapetin sumbernya dari kompas.com. Ternyata di sini ada joki baca buku yang dimana bayarannya itu cukup, bukan cukup ya, sangat-sangat lumayan sih mutaku Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Jadi di sini diberitakan ada seorang cewek yang dia nge-share ya tentang pengalaman dia menjadi seorang joki baca buku ya. Jadi dia bisa dapetin sampai dengan Rp700.000 hanya untuk baca satu buku sampai selesai. Ya, jadi gini, mekanismenya gini Sobat Suara ya. Jadi buku yang diterimanya itu bakal dibaca sampai tamat, terus dikasih anotasi ya, kemudian dikembalikan ke pemiliknya itu ya. Nah itu, jadi itu apa namanya mekanismenya Sobat Suara ya. Oke, nah jadi maksudnya kayak gimana tuh kan? Jadi nanti bukunya dikasih ya, kemudian nanti udah dibaca selesai, ditulis tuh ada catatan, komentar, atau penjelasan tambahan. Biasanya kita suka nge-review gitu kan ya, naik kurang lebih begitu. Nanti bisa dibalikin gitu ya. Nah, jadi di sini diberitakan si pemberi jasa ini ya, awalnya dia cuma nawarin ke teman-temannya doang. Akhirnya pas dipromosiin, rame lah di threads, ada fenomena joki membaca gitu ya. Dan akhirnya tadi ya, pokoknya besaran biaya bisa disesuaikan dengan ketebalan buku dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Bayangkan dalam satu bulan itu bisa nerima 1-3 klien. Satu orang aja klien itu Rp700.000, belum 3 berarti 2,1, mohon maaf nih ya. Nah, tapi memang yang punya jasa membaca buku ini atau joki baca buku, memang dia juga suka baca buku, apalagi buku fiksi atau buku apapun itu, wajar. Jadi emang pas ya, kayak gitu ya. Jadi memang idenya itu muncul ketika melihat orang-orang di lingkungan sekitar ya, pertemanannya itu tertarik baca buku dan kegiatan journaling. Tapi betul sih ya alasannya, karena ada juga orang-orang yang suka baca buku, kegiatan journaling, tapi dia nggak punya waktu untuk atau keinginan untuk menamatkan bacaannya, kayak gitu ya. Ada juga yang baca buku separuh buku tapi udah hilang minat gitu kan, dan akhirnya males ujung-ujungnya. Dan akhirnya apa, melalui jasa joki baca buku, klien bisa nyalain bukunya tadi yang pengen ditamatkan, nanti pokoknya dikomplitkan semua, udah deh selesai ya, tinggal baca-baca sinopsisnya doang. Gitu sahabat suara ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya sekali lagi, hard budgetnya variasi tergantung ketebalan buku, bahasa, dan tingkat kesulitan pekerjaannya, segala macam ya, kayak gitu. Pokoknya sedetail itu untuk joki baca buku ini ya. Ada-ada aja era sekarang nyari duit ya, idenya joki baca buku lah, inilah, itulah ya. Astagfirullahaladzim, gak maksud aku ngapain kalau ujung-ujungnya beli buku masih dijokiin tuh ngapain gitu kan, kalau ujung-ujungnya begitu gitu ya. Iya. Boleh juga tuh kalau misalnya sahabat suara pengen jadiin bisnis ya, joki ide baca buku ya. Boleh juga sih. Makanya ya, ya cari yang bisa, yang disukai aja baca bukunya ya. Contohnya apa? Kalau aku sih suka baca buku juga sahabat suara. Tapi jujur setelah masuk umur 30-an enggak suka lagi baca buku. Buku apa emang? Buku tabungan. Wah, udah gak suka banget itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, nasi di rumah tinggal dikit. Aduh, gimana nih?
1: Ya tinggal masak lagi sih.
0: Lah emangnya beras tumbuh di rice cooker?
1: Ya tumbuhnya di sawah dong.
0: Ah, kok kira kalau rice cookernya disiram, besok panen nasi?
1: Makanya penting Indonesia bisa swasembada beras. Artinya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi beras kita sendiri.
0: Jadi bukan cuma bisa masak nasi, tapi harus bisa menghasilkan berasnya juga.
1: Betul, di era pemerintahan Prabowo Gibran, swasembada beras menjadi salah satu prioritas. Upayanya antara lain melalui penguatan produksi pertanian. Petani makin mudah mendapatkan pupuk, benih, modernisasi alat pertanian, dan akhirnya petani jadi makin sejahtera.
0: Terus kalau udah swasembada beras, kita bisa makan nasi sepuasnya.
1: Ya tetap makan sesuai kebutuhan dong. Swasembada beras bukan sekedar soal bisa makan nasi hari ini, tapi tentang memastikan beras untuk masyarakat Indonesia cukup sekarang dan di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang di perjalanan ya, dan sepertinya terlihat dari kejauhan ada Alfamidi. Ya, aku sarankan buat mampir sekalian belanja juga sahabat suara, karena di Alfamidi banyak banget promonya. Tapi untuk yang sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu kalau di Alfamidi lagi ada program rezeki spesial akhir tahun khusus buat kamu yang udah jadi member Alfamidi. Yang belum jadi member Alfamidi, buruan untuk jadi member Alfamidi ya. Belanja minimal Rp100.000 setelah diskon bisa dapetin 1 akoin, kumpulkan minimal 5 akoin untuk tukarkan berkesempatan dapetin hadiah kece. Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Promonya berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Sekali lagi, ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Dan promonya berlaku 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026. Jangan lupa juga transaksi dan programnya bisa dilakukan melalui aplikasi MidiKring atau juga bisa langsung ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Jadi ayo belanja, kumpulkan akoin dan raih rezeki spesial di tahun dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah selesai kusian buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Anyway, sekali lagi Palembang pagi ini kabut asapnya parah banget. Aku lihat story teman-teman aku, ada Septi ya, penyiar radio juga, emosi jiwa ngadain story IG-nya ya. Terus siapa lagi nih? Ada banyak ya teman-teman di Instagram story, ada Bella Narif, ada siapa lagi nih? Banyak ya teman-teman aku pada update story semua. Tata Edins ya, penyiar radio juga. Itu sampai ya kesel lah intinya sahabat suara ya. Ya, sekali lagi pakai masker sahabat suara, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan semoga kabut asap ini segera berlalu. POV orang Palembang ya. Ini gak tau lah sahabat suara, aku jujur bingung mau berkata-kata seperti apa. Aku cuma bisa ingetin, jaga kesehatan, kita sama-sama saling menjaga, karena kita sama-sama mengalami yang sama ya, dan kita punya kekesalan yang sama juga. Jadi jangan bosen-bosennya. Ini maaf ya kalau kamu kayaknya dengerin aku siaran pasti bahas kabut asap, ya karena itu yang terjadi ya. Ya mau gimana lagi gitu ya. Dan yang pastinya juga sekali lagi untuk yang berisiko tinggi terpapar kabut asap juga hati-hati. Pokoknya jaga diri lah sahabat suara ya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa follow media sosial Iswara, dan boleh dengerin Iswara selain lewat frekuensi 95,1 FM, boleh juga lewat streaming ya, live streaming kita di iswaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya sahabat suara, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 2025 adalah Miss DKI Jakarta.
1: Kontes kecantikan bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Miss Indonesia kembali hadir di tahun 2026. 38 wanita terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia siap menunjukkan kemampuan, kecerdasan, dan pesona terbaik mereka. Siapa yang akan berhasil merebut mahkota dan menyandang gelar Miss Indonesia 2026? Menampilkan Mahalini, Gea Indrawari, Audrey Bianca, dipandu oleh host ternama, Robby Purba, Amanda Zevanya, serta penampilan spesial dari Miss World 2026, Joheiri Mola. Saksikan Miss Indonesia 2026, Jumat 16 Oktober, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, live di RCTI.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya?
4: Kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Miss Indonesia 2025 adalah Miss DKI Jakarta.
4: Kontes kecantikan bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Miss Indonesia kembali hadir di tahun 2026. 38 wanita terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia siap menunjukkan kemampuan, kecerdasan, dan pesona terbaik mereka. Siapa yang

0: bahkan berhasil merebut mahkota dan menyandang gelar Miss Indonesia 2026. Menampilkan Mahalini, Ghea Indrawari, Audrey Bianca, dipandu oleh host ternama Robby Purba, Amanda Zevanya, serta penampilan spesial dari Miss World 2026, Joheiri Mola. Saksikan Miss Indonesia 2026, Jumat 16 Oktober, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, live di RCTI.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
6: Ternyata Kliwon.
7: Coy.
6: Jadi kita akan membahas atau mungkin mendengarkan cerita-cerita tentang horor.
7: Coy. Tuh. Tapi tadi apa namanya? Coy. Ada kalau di TikTok Kinos, gue tabok lu Kinos. Kinos, sumpah takut banget. Tapi tadi banyak juga di TikTok yang kalau mau pada join boleh silakan ya sahabat suara ya
6: di
7: iswara.network.
6: Yes.
7: Yang katanya lebih horor lagi kalau ada yang bilang saya berencana nyalon 2 periode. Itu lebih horor sih menurut aku ya.
6: Yang horor gitu adalah kalau kita mendengar
7: Coy, ada nangis. Ada
6: siapa
7: nangis?
6: Yang nangis?
7: Itu suara itu.
6: Nggak,
7: ada percaya Rizky.
6: Oke, kita baca ya lagi WhatsApp yang udah masuk ya.
7: Astagfirullahaladzim. Kita horror. ada telepon.
8: Telepon langsung.
7: Ada telepon.
6: Oke.
7: Iya, ada.
6: Selamat pagi.
7: Halo. Revitalisasi.
9: Halo.
7: Ya nama panjangnya.
6: Bukan dong.
9: Bukan dong.
6: Selamat pagi Revita.
9: Selamat pagi apa siang nih?
7: Ini
6: siang. Pagi dong, pagi semangat harus semangat terus pagi ya.
7: Iya, kita kayak asuransi ya. Pagi. Terus begitu.
6: Revita selamat pagi, kamu di mana?
9: Aku di Kemayoran.
7: Kamu macan ya? Macan Kemayoran.
6: Aduh.
9: Bukan dong. Macan tutul saya.
7: Aduh, macan tutul lagi.
6: Revita, ya. Kamu punya cerita horor seperti apa?
7: Silakan Revita.
9: Gini ceritanya. Kebetulan aku nih ASN, PNS. Terus kita tuh setiap pertama kali masuk jadi PNS itu ada namanya ikut pelatihan. Gitu. Nah, kita, terus kita pelatihannya di salah satu kementerian. Jadi beda kementerian nih kita nih. Nah, terus aku pas nyampe di sana, masuklah ke kamar, salah satu kamar. Cuman yang aku pertama kali lihat itu ada orang di samping kamarku masuk ke dalam kamar itu. Itu penglihatan pertamaku.
7: Terus?
9: Nah,
7: siapa cowok?
9: Aku pikir itu cowok.
7: Oke.
9: Aku pikir, oh iya, mungkin yang sama ya, kita lagi mau pelatihan yang sama nih. Gitu.
6: Oke.
9: Okay. Okay lah, sudah. Terus masuklah ke kamarku. Aku lihat masuk kamar belum ada teman sekamarku. Ya udah aku sendirian, ya udah
7: beres-beres. Itu seorang tadi gimana?
9: Nah, ini nanti akan nyambung ke belakang nih.
6: Lu banyak nanya, udah dengerin dulu.
7: Ini udah panik, Rizky, udah panik banget ini. Oke.
9: Terus ya udah berjalannya waktu gitu. Menunggu teman sekamarku, mandilah aku dulu gitu. Ini pertama kalinya nih mandi di tempat baru, di tempat namanya pusat pendidikan pelatihan. Ya udahlah mandi ya biasa aja lah ya, mandi. Nah, pas mandi ini yang pertama kalinya, lagi mau gosok gigi tiba-tiba shower jatuh.
7: Allah.
9: Sedangkan posisi shower itu nggak aku pakai sama sekali.
7: Nyangkut.
9: Jadi nggak aku nyangkut dan nggak aku pakai. Kan kalau kita pakai shower itu kan ya udah pakai aja, nggak dicopot gitu kan. Nah, kaget dong itu pertama kali. Kok bisa jatuh sendiri, sedangkan kan itu kecantol kan. Udah merinding tuh. Posisinya sudah sedang tidak pakai baju, belum selesai pula ya kan, ya udah langsung keluar gitu.
6: Tapi waktu waktu kamu lagi mandi nggak pakai baju itu, kamu rekam nggak?
7: Ada enggak agak... maksudnya adegan apa?
9: Ya enggak dong.
6: Rizky. Ya siapa tahu deh. Oh takut nih jatuh nih showernya.
7: Aku lagi gua langsung rekam nih. Masih aja kepikiran.
6: Oke oke oke oke.
7: Revita enggak pakai baju direkam.
9: Enggak loh ini gitu. Nah, ya udah aku keluar kan gitu. Aku masih yang positive thinking. Bukan enggak ya udahlah gitu ya, masih yang biasa aja gitu. Sudah nih. Terus datanglah teman sekamarku, ada yang satu kementerian sama aku, ada yang beda kementerian. Kita nih di hari pertama itu sudah aku tidur, terus posisi tidurku hadap-hadapan dengan kaca.
7: Ya Allah.
9: Dengan kaca.
7: Terus, ya.
9: Terus awalnya emang nggak ada kepikiran apapun gitu kan, gitu. Terus pas aku mulai tidur kayak ada bunyi di kupingku, plastik resek yang kucuk-kucuk-kucuk-kucuk gitu, kenceng banget di kuping. Bangun kan, apaan tuh gitu. Nah, tapi aku ngelihat di samping teman-teman sekamarku, samping kiriku, dia sudah posisi tidur dengan ditutup selimut kayak orang
6: udah pulas
9: juga.
6: Oh.
9: Enggak.
6: Oke, okay, oke, okay, oke.
9: Okay. Kayak orang ketakutan juga gitu kan. Aku tidur lagi dua kali, aku digitu lagi, kerosok-kerosokin lagi. Kerosok-kerosok-kerosok-kerosok gitu. Wah, bangun lagi kan. Ih, posisi temanku enggak berubah nih. Ini apakah kita sama apa enggak ya kan gitu. Nah, sudah gitu besokan paginya aku mulai resah dan gelisah ya kan. Ceritakan ke temanku, ternyata dia posisinya sama. Kalau dia lebih dilihatin lagi di depan kaca.
7: Allah, Akbar.
6: Dilihatin apa?
7: Maksudnya dilihatin apa? Orangnya?
9: Dilihatin bentuk hantunya.
7: Astagfirullahaladzim, bentuknya gimana? Allah ada
9: ketahuan. Bentuk hantunya itu bentuk hantunya itu laki-laki. Dia memang posisinya melihat ke dalam kamar.
7: Hah? Itu yang kamu lihat itu waktu pertama kali masuk itu?
9: Nah, aku nggak tahu. Nah, udah, aku nggak tahu itu yang dimaksud apa. Tapi aku belum cerita, belum cerita kalau aku ngeliat orang di samping kamarku itu. Nah, sehingga cerita kita selesai nih pelatihan. Setelah pelatihan, dapat cerita bahwa di samping kamarku itu adalah kamar yang tidak boleh dipakai sama sekali.
6: Karena
9: kalau dengar ceritanya, karena pernah ada kasus jadi cerita tuh pembunuhan di situ. Bukan pembunuhan sih, jatuhnya bunuh diri, diri lah ya. Ya, dia jatuhnya bunuh diri. Dan kamar itu gak boleh dipakai sama sekali. Aku kaget dong. Persis banget di samping kamarku. Persis. Aku bilang, aku datang itu ngeliat orang. Pintunya terbuka. Aku bilang gitu. Allah. Ada orang masuk ke dalam. Aku bilang gitu ke penjaganya. Masa sih mbak, kamar itu gak pernah saya buka. Dan gak boleh ada orang yang tidur di situ.
7: Rizky.
9: Beneran, aku Rizky lihat orang itu. Aku bilang gitu. Ternyata angkatan sebelumku banyak yang kesurupan di asrama itu. Ada dua orang perempuan.
7: Revita, Revita.
9: Iya.
7: Ada dua orang perempuan kesurupan.
9: Iya, di asrama itu.
7: Terus?
9: Ya, ya itu ceritanya. Jadi mungkin.
6: Tapi kamu nggak digangguin lagi habis itu?
9: Enggak digangguin lagi.
6: Kamu selamat ketemu, kamu selamat ketemu matahari lagi besoknya.
7: Aduh, kalau film setan begitu tuh, kalau udah ketemu matahari kita udah agak tenang, agak tenang ya kan.
6: Iya betul.
7: Ya Allah, Safira, untung kamu nggak kesurupan ya di situ ya.
9: Enggak, karena emang kebetulan temanku tuh bawa Al-Qur'an, jadi ceritanya setelah kita cerita aku digangguin, aku melihat, kata temanku gitu kan. Aku memang langsung baca Al-Qur'an di situ.
7: Oh, akhirnya selamat lah.
9: Iya. Karena kita sama-sama diganggu kan. Tapi ya, teman kan kita bertiga, satu kamar bertiga itu satunya enggak digangguin, hanya kita berdua aja.
7: Oh, kok bisa begitu? Astagfirullahaladzim. Si Kinos udah, Revita ceritanya serem, gue digangguin lagi di studio. Ini kata gue kagak usah ada cerita-cerita horor.
6: Revita terima kasih ya.
7: Revita terima kasih.
6: Aman-aman terus buat kita semua ya.
7: Sumpah, cerita kamu udah bikin bulu kuduk aku berdiri sih. Tapi Revita, kamu masih manusia kan Revita?
9: Masih dong, masih nih, kita masih kerja pakai baju korporat.
7: Oh baiklah.
6: Tapi sekarang kamu udah pakai baju kan?
9: Udah dong.
6: Oh, kirain belum pakai baju.
7: Pakai dong, mandi dulu.
9: Kantor udah pakai baju yang...
7: Makasih ya, Renita.
6: Makasih, Renita.
5: Yang terbaru,
4: terabsurd,
5: dan terseru,
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Bukan serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
8: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
10: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: sekali lagi mau ngingetin bahwa hari Kamis ini tanggal 15 Oktober adalah hari Kliwon.
1: Hari Kamisnya. Iya.
0: Tapi kalau malamnya, yang... malamnya lagi katanya.
1: Iya, tadi di TikTok bilangnya begitu.
0: Ya, cuman hari ini itu Kliwon. Jadi kan ini dari Kamis, tanggal malam udah malam Jumat.
1: Iya. Kalau malam Jumat Kliwon itu berarti harusnya Jumatnya yang Kliwon gitu.
0: Yes, betul.
1: Oh, begitu gitu. Penanggalannya.
0: Gitu-gitu. Kejawen-kejawen gitu lah.
1: Kita masih membahas tentang Mister. Coy, itu ada suara ketawa Rizky itu.
0: Suara sih?
1: Back soundnya.
0: Coy, kamu yang denger dulu.
1: Enggak, benar.
0: Kita akan menelpon Anggra ini untuk mendengarkan ketawanya Anggra ini.
1: Bukan. Kenapa Anggra ini lagi? Udah cukup. Aku udah kena mental sama Anggra ini sama ketawanya, ya kan?
0: Kita ngobrol sama Eki.
2: Eki.
1: Halo.
0: Selamat pagi, Eki. Selamat pagi, Eki.
2: Pagi, Eki.
0: Eki, kamu di mana lokasinya, Eki?
2: Posisi sambil di jalan sih, masih jalan.
0: Tapi gak apa-apa ya, kita telepon ya.
2: Aman banget.
0: Langsung aja lu ceritain pengalaman serem lu kayak gimana, Ki?
2: Jadi ceritanya sebenarnya udah lama, Kak. Udah lama waktu anak pertama tuh.
1: Anak waktu pertama anak, ngapain tuh?
2: Anak waktu kelahiran anak pertama, istri yang lahir anak pertama.
1: Gimana ceritanya tuh?
2: Jadi istri itu lahiran kan di hari Jumat, Regina. Jumat pas hari Jumat tuh anak lahiran pertama tuh.
1: Oke.
2: Terus saya beres-beres, akhirnya saya tuh kan yang namanya lahiran kan ada kain salinan yang banyak darah gitu kan.
1: Iya.
2: Nah itu saya pulang tuh nyuci tuh pas di rumah azan maghrib.
1: Oke.
2: Itu di situ udah merinding luar biasa segala macem lah. Memang kalau kata orang dulu sih gak boleh kan maghrib nyuci bekas darah gitu katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Terus?
2: Nah, selang satu minggu. Saya itu posisi main PS sendirian di kamar sama istri juga sama anak lagi tidur kan. Tiba-tiba istri tuh teriak sambil nangis sekenceng-kencengnya karena takut dia dengar katanya ada yang ketawa sambil mau meluk anak saya tuh yang pertama.
1: Coy.
2: Itu. Nah itu saya posisinya tapi nggak dengar apa-apa.
1: Padahal itu kalian bertiga di kamar kan?
2: Bertiga teh. Tapi saya nggak dengar, yang dengar istri doang.
1: Ya Allah,
2: nangis.
1: Terus.
2: Sekenjer-kenjernya istri tuh nangis. Akhirnya saya nggak dengar, saya marah-marah dong, halu. Ini mah apa?
1: Mimpi.
2: Kamu apa sih? Saya bilang gitu kan. Saya bilang jangan kemakan lomong-lomongan yang bla bla bla bla bla bla. Akhirnya kan istri, anak dibekin yang zaman dulu tuh, dipakai peniti sama apa tuh, akhirnya dipakein itu. Nah, udah selesai tuh tidur tuh, betoknya posisi saya main PS lagi tuh malam pakai headset yang gede. Headset yang nutup kuping itu loh.
0: Headphone.
1: Ya kayak kita gini headphone. Yang lagi siaran ini, ya terus?
2: Betul, Tena. Itu istri sama anak tenang. Saya yang dengar tiba-tiba ada ayam, anak ayam jam 12 malam.
1: Dibunyi headphone kamu? Di dalam headphone?
2: Enggak, anehnya saya pakai headphone tapi saya kedengaran suara anak ayam di depan rumah.
1: Lah?
2: Ayam titik.
0: Suara anak ayam.
1: Cik gitu?
2: Padahal pokoknya saya pakai headphone.
1: Terus?
2: Saya copot dong, saya bangunin istri. Saya bilang kan manggilnya bunda kan, da. Itu anak ayam siapa ya malam-malam? Bilang gitu kan. Ah, nggak ada suara apa-apaan.
1: Terus?
2: Tapi anehnya tuh cuma suara anak ayam, saya segitu penasarannya teh.
1: Terus kamu cari tahu?
2: Saya nekat, saya keluar, baru buka hordeng. Aduh, saya merinding. Baru buka
1: apa nih? Gua mau buka headphone nih.
2: Baru buka hordeng, suara cekikikan ketawa. Mampus. Lewatin rumah di atas.
0: Mampus.
1: Ada sosoknya?
2: Sosoknya saya nggak ngeliat, tapi suaranya kenceng banget, cuma samar-samar. Melintas di atas rumah.
1: Aduh, coy.
2: Di situ saya langsung nge-freeze sama 3 menit itu dengkul gemeteran, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, diem aja.
1: Itu kondisinya anak kamu sama istri kamu tetap tidur?
2: Tidur, nggak dengar apa-apa.
1: Hah?
2: Akhirnya setelah nge-freeze 3 menit saya lari ke dalam.
1: Terus?
2: Enggak, dengar suara ketawa enggak ke atas rumah, saya bilang gitu. Enggak, akhirnya gantian tuh saya dimarahin sama istri. Makanya jangan ini.
0: Jangan kebanyakan ini nonton film atau enggak jangan ya, nonton film horor lu.
1: Aduh, jadi kualat dia. Terus udah gitu?
2: Udah, akhirnya besok langsung tuh ke rumah orang tua nanya memang nyucinya jam berapa segala macem. Ya itu apanya sih, karena bau darah, bau darah. Nah, pas tanya yang punya rumah, di belakang rumah tuh ada pohon rambutan, memang di situ ada penunggunya gitu teh.
0: Katanya kalau nggak pohon rambutan, katanya bambu kuning loh.
1: Emang ya, kalau bambu runcing nggak bisa ya dipakai untuk penjajahan ya.
3: Bisa, bambu apus.
1: Bambu apus sih nggak bisa, kecil angkap sono berarti. Susah.
0: Tapi Eki, lu benar-benar jelas banget ngedengar suara si cekikikan itu.
2: Jelas banget banget, dan itu seumur hidup baru itu namanya dengar tronget, jangan sampai paling takut. Itu aja ngedengar udah gemeteran.
0: Padahal dari dalam kamu dengarnya suara anak ayam.
2: Anak ayam. Anak ayam pitik.
0: Gimana emang suara, lu tahu dari mana itu anak ayam?
2: Apa suara anak-anak ayam yang kuning-kuning itu?
0: Tapi itu kan anak ayam. Tapi lu udah pernah belum dengar suara ayam betina?
2: Oh, itu mah di rumah juga sering.
0: Ah, ayam betina tahu enggak suaranya? Om, iPhone baru, Om. Ah, tuh suara ayam betina
1: si
0: tuh.
1: Si Rizky, orang lagi serius ngedengerin ini ada suara kuntilanak.
0: Makasih, Eki.
2: Benar. Sama-sama, Teh. Sama-sama, Teh.

0: capek banget deh. Padahal cuma sejam horornya, tapi dia kayak dari tadi duduknya enggak tenang.
1: Kalori dan tenaga. Benar-benar aku duduk kayak setengah kayak bokong aku enggak pas di kursi gitu loh.
2: Kenapa emang?
1: Iya, kayak kalau ada sesuatu aku udah siap lari gitu maksudnya.
0: Sesuatu apa?
1: Ya apa kayak gitu. Ikan. Oh Allah, Rizki gua
3: Ini udah siap-siap mau mana nih,
0: tapi emang udah waktunya closing sih sahabat suara. Ibu happy banget nih, bukan karena happy karena harus berpisah sama kamu sahabat suara ya, tapi karena udahan horor-horornya kata Ibu.
1: Iya, itu dia.
0: Hari Kamis nih berdasarkan request dari semua sahabat suara, please Kamis besok horor lagi.
1: Enggak ada. Udah.
0: Tapi oke tuh kata Butika, oke nih katanya.
1: Mana Butika enggak ada tulisannya lu. Mana jangan Butika? Ngadi-ngadi lu Rizky.
0: Responnya
1: lu
0: bagus nih, ternyata banyak yang suka horor. Oke, deal kata
1: enggak
0: Butika.
1: Enggak ada kayak begitu. Ikan
0: tuh tadi
1: gara-gara Rina tadi tuh bilang pipi panas kenapa Bun gitu. Kan aku jadi otomatis kan refleks nengok, taunya dia pakai kapas, pakai tisu
3: di hidung. Di sini Bun bisa lihat.
1: Enggak lagi tadi gue.
3: Gue udah gini-gini.
1: Iya, enggak, gue cuma ngeliatin tulisannya doang, tapi gambar mukanya gue gak ngeliatin. Emang dasar si Gina ya.
3: Dan
1: kan
3: Kamis besok aja.
0: Oke, besok kita horor lagi ya.
1: Bodo amat.
3: Versi Inggris.
1: Versi lagi. Udah horor berat lagi bahasa berat Inggris lagi. Bodo.
0: Terima kasih sahabat suara udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi ya. Terima kasih buat semua yang udah apa WhatsApp, udah seru-seruan di TikTok,
1: iya,
0: yang udah nemenin Kinos selama 3 jam kebelakang. Oke. Okay?
1: Dan ini kita juga mau mengucapkan selamat ya kepada Kakak Ralinsyah ya.
0: Yang
1: selamat atas pengunduran dirinya dari jabatan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital
0: Komdigi.
1: Iya.
0: Bidang kemitraan global dan edukasi. Betul. Digital.
1: Itu selamat.
0: Kenapa?
1: Apa?
0: Kenapa?
1: Kenapa nih, selamat maksudnya?
0: Keputusan mundur diambil setelah mempertimbangkan komitmen personal dan profesional termasuk kelanjutan karirnya di industri hiburan.
1: Iya, itu dia.
2: Mungkin dia gak bisa syuting sekaligus kerja.
0: Kan? Iya,
1: itu dia.
0: Padahal dia masih ingin berkarir di dunia entertainment. Positifnya gitu ya.
1: Mungkin positifnya begitu. Nah, kalau negatifnya gimana tuh kira-kira?
0: Negatifnya itu berarti berlawanan dengan positif.
1: Iya, jadi berarti misalnya Kakak Ralin tuh akhirnya kayak ketemu apa atau apa mungkin yang gak sesuai sama jati diri atau apa gitu gak? Mungkin gak sih?
0: Mungkin dia bertemu dengan godaan-godaan yang sepatutnya dan tidak selayaknya.
1: Oh, misalnya apa contohnya?
0: Misalnya jajan cilok gitu kan, padahal kan dia makannya udah bersih. It clean udah gitu kan. Batagor gitu-gitu. Takut makan gorengan terlalu banyak. Udahlah, aku mending mengundurkan diri aja deh.
1: Kan ini bukan dari SPPG, ini dari Komdigi kalau Kakak Rali.
0: Iya kan, di kantornya Komdigi juga mungkin ada yang jual batagor dan juga cilok loh.
1: Oh,
0: jangan dipancing lah.
1: Ya udah kalau gitu.
3: Katanya Papana sama Ibu ada kata-kata ucapan buat Ralinsyah.
1: Terima kasih Ralinsyah atas pengunduran dirinya karena habis Kakak Ralin mengundurkan diri, Gina mau masuk ke jabatan itu ya?
2: Enggak dong, nggak boleh.
0: Aku aminin nih dulu. Aku aminin nih.
1: Jangan deh Rizky. Ntar kalau misalnya aku masuk jabatan staf khusus ini, ntar siapa yang siaran?
0: Justru karena itu berarti aku bisa punya kesempatan mendapatkan partner baru.
1: Oh gitu.
0: Ralinsyah di sini.
1: Lah, jadi tukar guling kalau kayak begitu.
0: Kalau nggak Ralinsyah minimal DJ Butterfly.
1: Oke, kalau gitu, aduh maaf ya Ibu Mutia Hafid, aku nggak bisa nerima lagi jabatannya karena aku mesti nemenin Kinos di sini siaran.
0: Ya. Aku gak jadi ketemu dong sama DJ Butterfly nih.
1: Udah, oke kita itu, pamit aja ya. Sampai ketemu ya lagi ya besok ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Peran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz seperti biasa sudah hadir kembali hari ini untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Di balik semua petanda, masihkah ada celah?
3: Emang kalau ada satu hal yang kita rasa itu bisa menjadi sebuah clue atau tanda, sahabat suara, harus kita perhatikan sekali. Apalagi kalau dari awal gelagatnya udah aneh gitu ya. Dari pergerakannya dan lain sebagainya. Ini kalau sahabat suara lagi dengerin, Farah nih ngomongin apa sih? Ngomongin itu loh, orang-orang yang akhirnya

bencana. Aduh, yang ada-ada aja ya. Setiap hari selalu ada gebrakannya. Kita kepedihan belum beres, tapi hal-hal segini yang model-modelannya bikin kesel selalu muncul gitu. Udah ada kabar juga ya, beberapa orang, kurang lebih ada 5 katanya, tersangka korupsi dana kebencanaan BNPB ini udah diamankan. Terus sekarang lagi dalam pemeriksaan gitulah sahabat suara. Ntar update-nya seperti apa kita bahas, boleh lah ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu nih, Kalib J di balik pertanda udah ngantri di 10 lagu keren. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau kasih satu lagu yang judulnya sangat mewakilkan perasaan kita semua pastinya ya, yang kita mau kasih tahu ke orang-orang yang korupsi. Satu lagu dari Meli Guslo, Di Mana Malumu.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Glenn Fredly. Sekali ini saja. Aduh, wow-wownya itu yang gak bisa dilewatkan sahabat suara dari lagu ini ya. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan. Bagaimana situasi mood hari ini sahabat suara? Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi di kondisi yang kayak, aduh gue gak mood ngapa-ngapain lagi, terus kayak ngantuk, gak apa-apa banget. Karena kita sebagai manusia gak harus selalu semangat, ingat itu ya. Kita perlu kok yang namanya menikmati fase-fase lelah, fase-fase gak mood, itu gak apa-apa banget, gak usah di-deny gitu. Tapi memang ketika ketemu sama orang di sekitar kita, jangan sampai mereka terdampak gitu. Gimana caranya itu dipikirin bareng-bareng deh yuk sahabat suara. Karena emang cukup relate ya sama keadaan sekarang bagi saya gitu. Nih kayaknya Kamis ngantuk banget gitu, tapi karena ketemu sama sahabat suara jadinya is very very semangat kembali. Sambil juga mau lanjut nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya sahabat suara. Kita karaokean lagi abis ini ya. Jadi pastiin kamu di sini. Oh iya, selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping bisa langsung aja meluncur. Itulah dampak dari sleepy ya. Meluncur ke TikTok isuara.network. Kita karaokean aja biar gak ngantuk deh. Ini satu lagu dari Run, hanya untukmu.

That was satu lagu dari Monita Tahalea dengan Ingatlah. Baru saja menemani siangnya kamu di 10 lagu keren sahabat suara. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan pastinya sambil nemenin harinya kamu yang lagi suntuk, yang lagi bete, yang lagi gak mood. Yuk merapat yuk, karena kamu tidak sendiri. Marilah kita nikmati kegak moodan ini gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue lagi draining banget, overwhelmed banget. Itu manusiawi sahabat suara, jadi marilah kita nikmati ke-overwhelman itu. Jangan di-deny, karena kalau di-deny itu belum beres, nantinya malah akan berlarut-larut. Makanya abis ini kita karaokean lagi aja ya, satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.

0: biasa dengan bye-bye. Tapi kita jangan saling bye-bye dulu, sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Dengan lagu-lagu enak juga masih bakalan ngantri untuk dimainkan. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, gak ganti frekuensi, please. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau sesekali, tapi sesekali aja gantinya. Abis itu balik lagi ke Iswara ya, karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin siangnya kamu. Sekali lagi, selain nemenin di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Bisa langsung meluncur ke iswara.network. Sebentar lagi bakal ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Menemani kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke isuaranetwork.com/streaming.

0: masih bareng sama Farah di Suara itu dia Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ih, judulnya pas banget sama keadaan kita sekarang ya. Karena kita sedang melewati berdua lagu-lagu yang sebelumnya kita dengerin loh sahabat suara. Selain nemenin kamu sekali lagi di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi bisa langsung merapat ke iswara.network ya. Sambil sebentar lagi di jam 12 kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Wih, nanti banyak deh hal-hal yang pengen saya tanyain langsung ke Andovi ya. Kalau misalkan sahabat suara juga pengen bertanya gitu terkait dengan film yang sebentar lagi akan bisa ditonton bareng-bareng di semua bioskop kesayangan kita gitu, kamu tungguin aja nanti jam 12 atau bisa langsung juga standby-nya di TikTok ya, iswara.network.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Jakarta, it's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Bener, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul. Minum-minum,
2: iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate? Fakta terbaru? Dan yang lagi viral?
0: Ini dia. Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Super Soccer Euro Futsal Championship 2026 resmi mencapai puncaknya di Gor Ken Arok. Juventus Tangerang menjadi yang terbaik di kategori fans club setelah

0: atas Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
1: Suara Fakta.
0: Ledakan dahsyat terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Ledakan terjadi pada Rabu 14 Oktober sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan ledakan bukan dari bom, melainkan ditemukannya tabung gas etilen sebesar 52 kg. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, di jam ini, jam kedua barengan sama Farah. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Jadi kurang lebih ini filmnya menceritakan tentang seorang pejabat yang tahu-tahu kena kutukan. Akhirnya pejabat ini membongkar segala hal tanpa ada saringan gitu ya. Gak disaring tuh selama masa kampanye pencalonannya sebagai calon gubernur katanya. Oh, ini berarti calon pejabat ya sahabat Suara. Detailnya seperti apa filmnya, hal-hal apa aja yang menjadi fun fact dari film Bapak Paling Jujur gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bareng sama Andovi. Ya sebentar lagi bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Tapi sambil menantinya, saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Andin dengan Milikmu Selalu.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita kehadiran cast dari film Bapak Paling Jujur. Ada Andovi dan juga Naila. Hai. Selamat siang. Hai, luar biasa. Hari ini udah tayang filmnya ya.
1: Hari ini hari perdana.
0: Pertama yes. Ya. Luar biasa. Tadi sempat juga aku sounding gitu ke sahabat suara yang pastinya mungkin udah pada ngeh juga tentang film ini. Aku udah nonton trailernya juga. Pas nonton kayak, aduh relate banget kayak di mana gitu deh. Coba aku mau tanya, Farah aku kayak ngerasa relate tapi aku kayak buntu. Itu kayak di mana gitu. Tapi boleh gak diceritain sebenarnya secara idea gitu ya. Ini bagaimana akhirnya pertimbangan kamu, oke deh kayak ceritanya kayak gini aja deh, gue angkat nih filmnya.
2: Sebenarnya ini premis cerita kan, ini kan cerita yang diadaptasi dari film Brazil.
3: Diadaptasi
0: ada film Brazil. Yeah.
3: Di Brazil.
0: Yeah. Itu tadi, oke okay, makasih jawabannya.
2: Jadi kalau ini kayak negara mana ya? Brazil.
0: Oh gitu, yeah. Oke. Okay.
2: Ini dari film Brazil, yes. Dari tahun 2014, namanya Honesto Candidato, The Honest Candidate.
0: Right? Okay.
2: So, menceritakan tentang kalau di Brazil seorang calon presiden yang tidak bisa bohong.
0: Alright.
2: Di tengah masa kampanyenya enggak usah bohong. Mm-hmm. Laku di Brazil, Korea juga remake di tahun 2019-2020.
3: Yes.
2: Okay. Abis Korea remake, Indonesia remake tentu dengan judul Bapak Paling Jujur.
0: Oh,
2: bedanya kalau di Brazil sama Korea presiden, di sini gubernur.
0: Oh, gitu.
2: Ya karena begitulah.
0: Oh nah, iya.
2: Jadi
0: oke, okay, tapi kan ini remake ya.
2: Betul.
0: Iya, remake.
2: Oke. Okay. Tapi remake secara premis.
0: Yeah.
2: Karena premisnya adalah apa yang terjadi ketika seorang calon presiden atau gubernur, gue berperan sebagai Jonas Prakoso, calon gubernur, di tengah masa pilkada tiba-tiba dikutuk, di tengah masa kampanye dikutuk tidak bisa bohong, makanya Bapak paling jujur.
0: Wow, luar biasa. Tapi kan gitu. Pasti banyak hal-hal yang akhirnya digeser ke point of view-nya orang Indonesia.
2: Pasti
0: ada perbedaan kan.
2: Ya.
0: Hal apa aja yang paling ya ini tanpa bermaksud spoiler juga.
2: Betul.
0: Gitu sih. Apa yang menurut lo ini kurang Indonesia nih, bagian-bagian ini nih harus dibikin Indonesia banget gitu.
2: Tentu secara relatability dan kalau kata Fajar Nugo sutradaranya, memori peristiwa Brazil kan beda.
0: Iya betul.
2: Kalau nonton video film Brazil dan film Korea pasti akan ngomongin apa yang terjadi di sana.
0: Yes of course.
2: Contoh ada skandal apa di Brazil, dibahas di Brazil, di film Brazilnya. Tentu kalau kita ngomongin skandal di Brazil di Indonesia gak masuk akal dong.
0: Benar, gak make sense, kita gak relate.
3: Oke.
2: Bukan gue bilang berarti kita bahas skandal-skandal. Bukan seperti itu sahabat suara ya.
0: Tapi gak ada yang bahas ke situ kok. Jadi kalau yang kepikiran itu ya udah pikirannya sendiri.
2: Asal aja. Jadi itu kulturnya budaya sangat Indonesia. Apalagi soal Naila di sini berperan sebagai Una, sebagai seorang wartawan Gen Z, sebagai jurnalis.
0: Oke. Okay. Yes.
2: Dan itu tuh sangat menarik kan, dia sebagai wartawan Gen Z ingin menyelidiki seorang Jonas Prakoso tuh seperti apa sebagai calon gubernur.
0: Iya. Yang kayak kalau nggak salah tadi ada kayak titipan-titipan apa gitu ya, berita-berita apa gitu.
3: Iya,
0: titipan.
3: Karena kan kayaknya mungkin itu juga yang bisa dibawa kali ya. Kalau aduh sekarang nih jadi wartawan agak susah
0: okay.
3: untuk tetap bisa idealis karena ada aja titipannya.
0: Titipannya maksudnya oleh-oleh gitu. Oh, iya. Sore. Emang apa sih titipannya dari tadi kayak pada pada deg-degan aja, santai aja. Ya kan kita juga kadang kultur kita juga suka nitip oleh-oleh apa segala macam gitu.
3: Bener.
0: Nah kalau ngomongin tadi kan mengadaptasi gitu, bagaimana secara proses penulisan kemudian akhirnya diimplementasikan ke area yang ada di Indonesia sejauh kemarin tuh gimana, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian gitu ya. Bagaimana tuh, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian.

0: proses tuh lo dipilih kah atau ada?
1: Iya, jadi kebetulan gue lagi casting, ketemu ya? Di Jogja Film Festival sama gue lagi ada acara di sana, tiba-tiba okay. ketemu sama produsernya, terus produsernya orang ngomong, Andovi, lu cocok jadi peran sebagai calon gubernur yang gak bisa bohong.
0: Oh oke, okay. Langsung lo ditembak gitu, terus lo gimana?
1: Gue langsung terima, karena mungkin sahabat suara mungkin bagi yang gak tahu. Gue kan sering main sebagai calon presiden di Epic Rap Battle. Gue pernah bikin DPR Musika, Power Sesi Musika. Jadi gue emang selalu dari dulu main sebagai calon eksekutif.
0: Yang calon-calon gitu deh.
1: Jadi mungkin itu kacamata produser kayak, oh Andovi jadi calon presiden atau gubernur cocok lagi nih gitu.
0: Oke, okay, relate. Nah kalau Naila gimana?
2: Kalau aku prosesnya tetap dari casting, cuman emang dari awal aku dikasih sinopsisnya, dikasih skripnya, menurut aku inilah saatnya.
0: Ini saatnya gue bersuara.
2: Nah, saatnya aku main film komedi.
0: Oh, kasih sih itu.
2: Kirain
0: aku
2: baru pertama kali kan bersuara.
0: Oke. Oh ini komedi sih memang komedi. Ya, star genre ya. Walaupun bikin deg-degan juga gitu sama suara ya. Tapi jangan deg-degan, santai aja. Sesantai kita siang hari ini lagi ngobrol-ngobrol soal film Bapak Paling Jujur, di mana hari ini sudah bisa kamu saksikan juga di bioskop. Jadi mungkin nih abis beres dengerin obrolan kita bisa langsung cek di
1: beli tiket
0: yay, online atau langsung melipir aja ntar ke bioskop kesayangan kamu juga bisa. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu siang hari ini, sebentar lagi juga kita akan lanjut obrolan ya sahabat suara, tapi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Satu lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune.

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih barengan dengan Andovi dan juga Naila dari cast film Bapak Paling Jujur. Luar biasa sekali lagi hari ini sudah bisa ditonton di sinema-sinema terdekat dari lokasinya Sahabat Suara gitu ya. Karena harusnya sih ini bisa menjadi refreshing choice gitu ya. Di tengah sekarang tiap hari beritanya bikin pushing, jadi kita harus refreshing dengan nonton. Betul. Ini.
1: Bener. Tertawalah.
0: Bener, karena ini genrenya sekali lagi komedi.
1: Iya, drama komedi.
0: Tadi ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok gitu ya, bahwa ternyata udah banyak banget yang menantikan jogetannya Andovi sebagai calon gubernur ya di film ini. Terus jogetan dari calon 02 gitu.
1: Di jogetan film. Lagi
0: film.
1: Di film.
0: Loh, kan ini lagi bahas film.
1: Oh iya.
0: Santai aja. Tapi kalau ngomongin tentang proses syutingnya gitu ya, kan lo di sini berperan sebagai sosok gitu yang akan menjadi atau menjabat. Lo menggunakan atau mereferensikan siapa akhirnya lo pilih sebagai karakter itu?
1: That's a great question. Gue diarahin sama sutradara untuk tidak referensiin siapapun. Yang harus gue tahu tuh inti dan tujuan karakter gue. Gue calon gubernur yang pengen menang. I will do everything untuk menang. Nah mungkin metode-metode untuk cara menangnya mungkin kalian masa mirip
0: dengan tapi siapa dari, gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dari gue sendiri, gue gak pernah kayak oh gue main sebagai A, sebagai B, sebagai C.
0: Tujuan gue jelas, gitu
1: gue mau menang. Kalau gue menang harus bagi-bagi sembako, ya udah. Kalau gue menang-menang harus joget, ya udah. Gue ngikutin kemauan gue untuk menang itu. Tapi gue gak pernah ditugaskan sama sutradara ini ya, enggak. Mungkin peristiwanya yang mungkin sedikit mirip. Motivasi karakter gue enggak. Motivasi karakter gue sangat simpel, gue mau menang no matter what.
0: Nah lo gimana cara mengembangkan si karakter yang lo perankan ini?
1: Itu gue reading lama sama Ben Bening, acting coach gue. Gue reading lama karena gue harus membedakan, kan ada dua titik penting. Jonas ketika bohong, Jonas ketika dikutuk. Ini dua Jonas yang berbeda. Jonas yang pertama tuh pragmatis banget. I don't care, I'm gonna win. Gue bakal menang voting gue. Pas Jonas yang jujur, otak gue mau bohong, tapi hati gue gak bisa. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu di capture ketika gue lagi kampanye pertama kali. Ada Una, ada Naila yang bermain sebagai wartawan. Dia bingung, lah kok Pak Jonas gak kayak kampanye biasanya? Dia ngomong.
0: Dia sampai gaudit nih.
1: Tiba-tiba
0: gitu ya?
1: Beda.
2: Kok beda gitu ya? Kok
1: Itu yang dua itu yang berbeda di situ.
0: Tapi susah gak secara prosesnya sampai akhirnya? Ini udah ketemu nih karakter
1: susah.
0: Yang...
1: Karena it's very physical, capek. Karena ibaratnya gini, kalau gue mau ngomong hari ini you look great, tapi misalkan enggak, hati gue pengen ngomong, otak gue pengen biar kita aman, you look great, tapi kan jujurnya kan enggak, jadi gue kayak, you look so, karena gue nahan, gue mau bohong, tapi karena kutukan magis ini,
0: gue gak bisa bohong, jujur.
1: Itu yang gue benar-benar.
0: Bener-bener
1: fisikalnya sampai gue ngeden.
0: Dan itu sebenarnya udah di trailer juga kan. Bisa dicek ya sama Sahabat Suara. Sisi itunya justru.
1: Betul.
0: Kalau Naila gimana? Secara proses gitu kan ini jadi pewawancara, jadi, wartawan gitu
2: Wartawan
0: di
2: Gen Z.
0: Iya, Gen Z pula gitu.
2: Bener.
0: Kan gimana tuh?
2: Kebetulan kalau aku lagi-lagi memang gak dikasih sosok. Cuman untuk akunya sendiri, aku ada riset ke beberapa orang. Ada salah satunya memang beliau terkenal juga di sosmed sebagai wartawan Gen Z. Dan aku beneran DM untuk kayak nanya-nanya sedikit lah tentang wartawan Gen Z ini kira-kira gimana.
0: Point of view. POV jadi POV.
2: Point of view. Terus menurut aku yang menarik dari gimana Una ngelihat Pak Jonas ini adalah justru ironik kenapa? Karena sekarang kok jujur itu malah jadi kutukan ya? Kok bisa kayak orang jadi jujur itu malah jadi kutukan? Bukannya itu harusnya kita punya, bukan itu bare minimum.
0: Bare
1: minimum.
0: Wow, it's very gong. Harus ada tingnya dulu tuh. Iya, karena kan sejauh yang kita tahu gitu ya, kalau ngomongin kutukan tuh adalah konotasinya negatif. Ini kok jujur malah jadi kutukan gitu ya. Bagi beberapa area gitu di film ini. ini radio kita bersama milik kantor ya, tolong gitu ya. Oh wow.
1: Sahabat Suara Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Nah itu yang sekarang lagi dengerin kita sih hari ini.
1: Oh halo
0: kita
1: semuanya ya. Bandung semua. Gue tadi denger ada beberapa tempat Banjarmasin full betul ya hari pertama.
0: Cool.
1: Jadi Banjarmasin full, Makassar juga oke. Jadi shout out to Banjarmasin.
2: Thank you
1: so much. Medan juga tadi gue ada banyak orang nonton hari pertama di. Thank you so much kepada semua penonton di seluruh Indonesia.
0: Luar biasa ya. Thank you dan masih bisa loh. Ini bisa buy one get one juga mungkin masih
1: hanya
0: ada ya.
1: Promo, hari
0: promo
1: ini.
0: Hari ini ya. Itu bisa didapatkan, bisa langsung dicek. Gitu. Nah tadi ini ada pertanyaan juga dari sahabat Suara. Misal kejadian Bapak paling jujur beneran gitu terjadi di dirimu, mungkin nanti masing-masing ya dari Andovi dan juga Naila, apa yang bakal dilakuin?
2: Wow.
1: Naila duluan deh.
2: Kalau aku, tapi sejujurnya aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget bohong sebenarnya, karena pasti akan kayak deg-degan dan akan ketahuan ujung-ujungnya.
0: Oke, okay, secara jadi, gestur dan lain sebagainya gak bisa tuh.
2: Iya, jadi kayak sebenarnya beberapa kali misal konteksnya sama orang tua, sama mama, aku ada tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Okay.
2: Jadi bukan yang gak jujur, cuman belum jujur aja gitu.
0: Karena daripada ntar makin repot gitu ya nantinya aja gitu minta maaf.
2: Jadi kayaknya, okay. Aduh, ya memang bakal jadi susah sih sebenarnya.
1: Kalau gue disuruh jujur 24 jam, kayaknya gue bakal gak pergi dari rumah deh. Gue bakal diem aja di rumah.
0: Aduh, daripada jadi masalah
1: iya,
0: gitu masalah, ya.
1: Gue diem di rumah. Ya tidur-tidur aja di rumah, gak mau kemana-mana.
0: Bener juga sih, bener-bener. Tapi menarik juga ya, kayaknya memang dalam hidup kita gak usah ngomongin lingkup yang lebih besar dari yang area paling kecil aja di circle utama. Kalau misalkan di situasi tertentu pasti kita ada, kalau dibilangnya white lies.
2: Yes, white lies.
0: Padahal bohong-bohong aja gak ada white-white ya.
2: Yeah.
0: Itu cuma nyari-nyari aja gitu, tapi emang susah tuh. Thank you Clifford Fine by the way pertanyaannya. Dan pastinya abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dovin dan juga Naila. Ngomongin tentang film Bapak Paling Jujur di Suara. Jadi pastiin sahabat Suara di sini aja gak kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya memainkan lu satu lagu dari Dewa 19. Aku di sini untukmu.
1: Wah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ngobrolin film Bapak Paling Jujur bersama cast-nya yang adalah Andovi dan Naila.
1: Yeay, sahabat suara.
0: Masih ada di Suara siang hari ini karena sebentar lagi bakalan movie, apa tadi istilahnya?
1: Cinema visit.
0: Kita
1: bakal ke Pancas Senayan, ke Bekasi hari ini, besok. Ya, silakan cek Instagram Bapak Paling Jujur.
0: Nah, mumpung masih di sini, kita mau ngobrol lagi gitu kan. Kalau dari POV masing-masingnya setelah memerankan karakter masing-masing di film ini, apa value yang teman-teman baru dapetin setelah ada di film ini?
2: Value, mungkin kalau misalnya dari aku belajar banyak banget tentang karakternya Una. Karena Una ini sangat kritis dan berani untuk bersuara. Jadi itu sih yang aku ambil, dan menurut aku salah satu alasan kenapa aku ingin ada jadi bagian dari film ini adalah ya gimana lagi bisa menertawakan dan ya bisa apa ya, jadi momen yang lucu tapi kok satir gitu.
0: Disinilah gitu. Disinilah. Ya wadahnya
2: karena
0: buat eksplorasi
2: lagi-lagi drama komedi. Tapi mungkin ceritanya yang cukup relate dan dekat itu sih.
0: Kalau Dovi?
1: Gua ini sangat dekat di film ini sangat dekat ke gua. Dari dulu gua selalu bersuara lewat karya gua. Dan walaupun di sini gua hanya sebagai pemain, gua selalu merasa entertainment, ketawa-ketawa boleh, tapi it makes you think whatever it is. Dan salah satu pesan yang paling gua dapat setelah gua nonton gala premiere adalah, damn, gua jujur atau enggak sih? Kayak honest sih. Okay, sama ini kita selalu minta pemimpin jujur, apa leader jujur. Are we honest with ourselves? Masuk orang-orang lain. Are we honest with ourselves? Dan itu yang menurut gue salah satu pesan yang paling penting di film ini.
0: Okay, jadi kita harus berkaca di diri kita dulu gitu ya, dengan diri kita dulu sebelum akhirnya nyap-nyap ibaratnya ke orang lain. Betul. Gitu ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau harapan dari kamu masing-masing gitu terhadap orang-orang yang nantinya menonton film ini tuh apa sebenarnya? Di situasi seperti sekarang ya.
2: Udah pasti harapannya ya untuk jujur ya. Karena itu tema dari film kita. Untuk jujur sama diri kita sendiri ataupun jujur ke orang lain. Dan ya itu yang tadi aku bilang, satu yang aku ambil dari karakternya Una, untuk bersuara sih. Karena rasanya di era sekarang mau maksudnya kayak sesimpel cuman add to your story, menurut aku itu udah sangat berpengaruh, bare minimum, tapi sangat berpengaruh. Jadi yes,
0: sebenarnya pergerakan sekecil itu tuh bisa berpengaruh gitu ya.
1: Sama, I mean I agree with Naila. Bersuara dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, right? Sometimes we feel that untuk bersuara itu harus gede, right? Sometimes it starts small. Dan menurut gua at the end of the day, it is a comedy movie, it's an entertainment. I want you guys to just to laugh and enjoy. Kadang-kadang gak masalah kok kita enjoy. Walaupun setelah enjoy, kita juga tetap peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia.
0: Yes, of course ya. Itu nomor satu, sahabat suara. Artinya ketika kita menikmati sesuatu, bukan kita gak peduli sama hal-hal lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Sekali lagi, film ini sudah bisa dinikmati mulai hari ini di bioskop-bioskop. Entah yang kamu sayang atau gak sayang ya. Karena biasanya gitu, bioskop kesayangan kamu. Sebenarnya aku gak sayang sih sama bioskop itu. Tapi kamu mau nonton, gak apa-apa, aman aja ya. Bisa langsung dicek aja. Dan mungkin masih kedapatan promo buy one get one nih. Gitu ya. Ada lagi mau disampaikan ke sahabat suara siang hari ini, silakan.
1: Teman-teman, sahabat suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Let's go.
0: Let's go. Thank you banget, Andovi.
1: Terima kasih. Naila. Thank you so much.
0: Selamat bermuter-muter ya hari ini, dan pastinya semoga film ini sukses dan juga berdampak ya ke semua yang menonton, punya value yang dibawa gitu. Gak cuma terhibur, tapi banyak juga yang akhirnya terbuka secara entah apapun itulah. Jadi biar bisa makin baik lah nih kita ke depannya, supaya kita menujunya benar ke emas, gak ke cemas.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: Ya aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Ya, baca cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok. Katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Loh,
0: ini musibah.
1: Lah salah lu, iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh, gayung love. Gayung love
1: udah disebor, ya? Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya.
2: Gitu.
0: Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Samson, Dengan Nafasmu. Baru aja menemani siangnya sahabat Suara di jam terakhir kebersamaan kita ini. Dan saya menantikan untuk kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih akan sampai jam 2. Sekarang baru jam 13.06. Jadi 54 menit lagi sahabat Suara. Santai aja, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, berwhatsappan Ria, atau langsung aja meluncur ke TikTok iSuara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, saya mau memainkan lagu yang direquest sama sahabat Suara bergabung di TikTok. Kita karaokean siang hari ini ya, di lagu Shilon 7 Kita.

was Elemen, Pergilah Adinda. Satu lagu rilisan tahun 2001, Sahabat Suara. Baru aja nemenin siangnya kamu. Seperempat abad umurnya lagu ini, tapi luar biasa sampai sekarang didengerin tuh masih menyayat hati sekali. Tapi tadi sambil ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok ya, kalau saya menjadi orang yang ada di lagu ini sebagai adindanya gitu ya, disuruh pergi setelah saya dengar lagu ini, kayaknya saya gak jadi pergi, Sahabat Suara. Karena kayaknya aku gak jadi pergi deh, soalnya kamu tuh ikhlas banget. Karena saking ikhlasnya, gak apa-apa aku di sini aja. Kalau Sahabat Suara gimana? Misalnya nih dibikinin lagu gitu kan sama orang yang mengikhlaskan kamu pergi dari hidupnya gitu. Terus lagunya kayak gini, kayak yang di Elemen tulis gitu, kira-kira bakalan tetap pergi atau enggak? Kalau saya sejujurnya enggak ya. Luar biasa banget tapi lagu dari Elemen ini, walaupun rilisan 2001, tapi sekali lagi bisa relate sampai hari ini. Gokil, lintas generasi banget lagunya. Sama seperti Sahabat Suara yang mendengarkan siaran Faras yang hari ini, walaupun kita lintas generasi, tenang, kita bisa tetap nongkrong bareng di sini, seru-seruan ya. Jadi gak perlu khawatir ya, aku udah kepala 4, aku udah kepala 5, kepala naga. Jangan dong, kalau kepala naga repot ntar ya. Gak apa-apa, santai aja. Kita happy-happy dengan playlist yang udah disiapin juga. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung pula ke 0816 114 1014. Ada Rahmat Juli dari Karawang. Rahmat Juli apa kabar nih, baru bergabung kembali di siarannya Farah. Ada Rahmat Juli dari Karawang. Rahmat Juli apa kabar

0: Baik juga pastinya untuk semua saudara-saudara kita yang terdampak bencana apapun bentuknya. Karena kemarin di Padang sempat ada juga yang banjir bandang gitu ya. Di beberapa kota juga terdampak asap karhutla, bahkan di tempatnya juga terjadi kebakaran hutan gitu. Semoga bisa segera teratasi deh. Jangan selalu muncul dengan statement aja, tapi selalu harus muncul dengan tingkah nyatanya. Kita nantikan seperti apa sahabat suara ya. Tapi abis ini masih bakal lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Kita karaokean dulu. Lagi-lagi karaokean di lagunya Slang ya. Kirim Aku Bunga.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Masih bersama Farah di Suara That Was Potret dengan Salah. Lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Dan pastinya kalau korupsi itu juga salah. Selain lagunya Potret yang judulnya Salah gitu ya, kegiatan korupsi itu juga salah banget. Dan kalau mantauin sosial media, pastinya tiap hari selalu ada berita yang dar-der-dor, termasuk juga soal korupsi ini, sahabat Suara. Korupsinya tapi spesifik tentang ini loh, KPK yang akhirnya OTT BNPB ya, operasi tangkap tangan tuh, ada 5 orang tersangka yang sekarang sudah diamankan gitu ya. Jadi ini kasus dugaan korupsi, dana yang dikorupsi tuh adalah untuk ini ya, bencana kabarnya. Kalau dari informasi yang ada sih, memang kasus ini berpusat pada penyalahgunaan dana siap pakai. Jadi modusnya itu para pelaku memanfaatkan celah kedaruratan bencana ya, karena kan sekarang kita lagi di posisi yang seperti ini gitu, sahabat Suara, bencana di mana-mana. Dan mekanismenya itu katanya penunjukan langsung terhadap vendor swasta. Ini kayaknya pengadaan nih kurang lebih. Terus juga dari hasil-hasil itu dikeruklah dana-dananya untuk keperluan pribadi. Kalau yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangannya terkait penyelewengan dana ini, itu kabarnya uang tunai sekitar 3,3 miliar, terus ada juga logam mulia seberat ratusan gram, sampai aset kripto. Jadi kabarnya memang anggaran ini yang harusnya dipakai untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan warga di tengah bencana yang sekarang lagi terjadi, itu justru malah digunakan sama oknum yang ada di BNPB dan juga pihak swasta demi memperkaya diri mereka sendiri. Doa apa kira-kira yang perlu kita haturkan siang hari ini, sahabat Suara, menanggapi kasus seperti ini ya? Kayaknya sampai kita tuh udah kehabisan kata-kata kalau mau menanggapi hal-hal negatif di negara kita gitu ya, termasuk soal ini. Orang lagi pada repot tuh, anak bayi setiap hari postingannya ibunya selalu ngasih tahu bahwa gak bisa nafas karena asap dari karhutla, kesusahan semuanya, gak cuman balita, memang bayi dan balita, tapi semua golongan gitu ya. Tapi terlebih yang jadi highlight juga kan anak-anak kecil gitu yang ada di sana. Itu apa gak mikir gitu, sahabat Suara ya. Ini mah masalahnya bukan ngomongin tentang happy-happy lagi, korupsi udah biasa dan sebagainya, tapi benar-benar lagi di kondisi yang kita perlukan sekali tuh uangnya, bantuan juga dinantikan sekali sama warganya, tapi malah dipakai untuk kegiatan yang membuat mereka bahagia. Miris sekali memang ya negara ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: knows.
1: That was Rich Brian, ada Mami bareng sama Farah yang masih nemenin kamu di Iswara. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Satrio nih yang gabung siang hari ini, katanya lagi streaming Iswara dari kereta di KL ke JB. JB tuh maksudnya kemana sih? Ini KL-nya Kuala Lumpur ya? Aku gak tahu lagi kalau JB itu kemana sih. Selamat mendengarkan Satrio, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Thank you ya. Semoga lancar perjalanannya. Terus ada juga yang bergabung dari masih sama di WhatsApp. Tadi udah komplain, kok WhatsApp aku gak dibacain sih? Ini ya dibacain ya, Merzario. Katanya halo Kak Farah yang masih dengan poninya yang badai. Asik deh. Nih kalau kayak gini udah ciri-ciri minta fast track mau request lagu nih sahabat suara. Yuk kita dengerin aja yuk. Maksudnya aku bacain nih, kamu dengerin dia kira-kira ngarahnya kemana nih si Merzario ya. Katanya aku Merzario, umur masih 10 bulan lebih 28 tahun. Mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Makasih loh kata dia. Pesannya setelah semuanya terjadi, kini aku melihat dunia bukan tentang benar atau salah, tapi tentang memahami dan menerima. Asoy, what a words, gila-gila. Langsung bijaksana gitu Merzario. Coba hal apa sih yang bikin kamu jadi tersadar seperti ini? Cerita-cerita sini ya. Sambil lanjut lagi, nanti bakal Farah Virus antriin lagu-lagu requestannya kalau waktunya masih memungkinkan ya. Tapi sebentar lagi bakal ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 6

0: Jakarta, it's your time to play. Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
3: Resi.
2: Serang.
3: Oh, Serang.
2: Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
2: Bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
1: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
1: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam
3: ya.
1: Ada rest
3: ya.
1: Area.
3: Iya.
1: Pas di rest area dia sakit perut.
0: Terus
1: beraklah. Beraklah dia. Kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
1: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
0: Oke. Okay.
1: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
0: ya.
1: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
0: Oh,
1: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
0: Anak berbakti.
3: Nah, karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
1: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Surabaya. This is Neo dengan Borju. Satu lagu yang udah ngasih hint. Dari zaman dulu aja udah banyak kesenjangan, sahabat suara ya. Jadi kalau sekarang kamu merasakan juga banyak sekali kesenjangan, ya memang itu yang harus kita hadapi gitu ya. Yang penting muka kita gak jauh lah semoga. Jangan pada belagu makanya. Anyway, thank you banget buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah hari ini. Terima kasih sekali yang rela device-nya panas gitu karena udah juga standby.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat Suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya. Ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tcel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi, tcel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Miss Indonesia 2025 adalah Miss Indonesia.
3: Kontes kecantikan bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Miss Indonesia kembali hadir di tahun 2026. 38 wanita terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia siap menunjukkan kemampuan, kecerdasan, dan pesona terbaik mereka. Siapa yang akan berhasil merebut mahkota dan menyandang gelar Miss Indonesia 2026? Menampilkan Mahalini, Gea Indrawari, Audrey Bianca, dipandu oleh host ternama Robby Purba, Amanda Zevanya, serta penampilan spesial dari Miss World 2026, Joheiri Mola. Saksikan Miss Indonesia 2026 Jumat 16 Oktober pukul 15.55 waktu Indonesia Barat live di RCTI.

Dengarkan Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Atau mau menurut tu cahaya raga apa deh?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Harga hemat.
1: Dan Chujin Shiga.
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih? Semua jadi satu?
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Malam, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang mau belanja tapi pengennya belanjanya itu banyak promonya, plus juga ada undian berhadiah, ini dia ya, pas banget nih. Semuanya bisa kamu dapetin kalau kamu belanja di Alfamidi aja ya. Karena di Alfamidi sekarang lagi ada program rezeki spesial akhir tahun khusus buat kamu yang udah jadi member Alfamidi. Nah, yang belum jadi member Alfamidi, buruan jadi member Alfamidi ya. Belanja minimal Rp100.000 setelah diskon bisa dapetin 1 A-Coin. Kemudian kumpulkan minimal 5 A-Coin lalu tukarkan untuk kesempatan dapetin hadiah kece. Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan juga 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Dan promo ini berlaku 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Jangan lupa juga sahabat Suara, transaksi dan programnya bisa dilakukan melalui aplikasi Midi Kring ya, atau bisa datang ke Alfamidi terdekat di lokasi terdekat lokasi kamu ya. Jadi ayo belanja, kumpulkan A-Coin dan raih rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Sekali lagi ya, hadiahnya ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai Rp500.000. Info lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Kiswara.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kontes kecantikan bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Miss Indonesia kembali hadir di tahun 2026. 38 wanita terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia siap menunjukkan kemampuan, kecerdasan, dan pesona terbaik mereka. Siapa yang akan berhasil merebut mahkota dan menyandang gelar Miss Indonesia 2026? Menampilkan Mahalini, Ghea Indrawari, Audrey Bianca, dipandu oleh host ternama Robi Purba, Amanda Zevanya, serta penampilan spesial dari Miss World 2026, Joheiri Mola. Saksikan Miss Indonesia 2026, Jumat 16 Oktober, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, live di RCTI.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ήταν
1: το TikTok.
0: Ήταν το TikTok.
2: Most likely dancer. Most likely dancer.
1: Kalau Jason?
3: Dulu malah aku yang paling jauh dari musik. Kalau dibilang itu, aku itu dulu itu content creator sama aku itu kerja di agency.
2: Oh, menarik sekali.
3: Aku branding.
1: Kalau content creator, niche-nya apa sih?
3: Aku biasanya itu ke fashion.
1: Oke.
2: Kalau
3: gimana?
2: Kalau gak kayak biasa.
3: Kalau aku biasa, dulu tuh sebelumnya udah terjun di dunia musik lebih dulu. Aku soloist, penyanyi ya.
1: Udah pernah ada karya solo?
3: Iya, sudah. Aku udah punya beberapa lagu, EP juga udah ada. Terus aku songwriter juga ya. Aku juga, intinya di dunia musik aku
1: udah secara background udah dunia musik.
2: Tapi kan udah proses ya, ketika sebelum kalian kenal satu sama lain itu kan pasti ada proses kan. Kalian di apa, approach kah, ini ada project seperti ini dengan training selama itu, lu mau atau enggak, gimana
4: kita
2: sih?
4: Semua beda-beda sih.
3: Bervariasi jadi ada yang di kita tuh ada yang di scout. Di approach, ada juga ya kita A-list tuh open audition. Jadi di sini juga terbagi, misalkan kayak Noel tuh di audition,
5: come for audition.
2: Oh iya,
5: I came for audition.
3: Audition. Dan kita berdua di scout. Tapi di scout juga enggak kayak scout and then masuk. Kita juga ada ngelewati proses kayak proses audisi juga. Jadi scout and then audisi gitu.
5: Tapi sudah ada trial juga ya. Kayak kita itu harus lihat kayak chemistry antar member itu cocok atau enggak.
2: Benar. Penting far, chemistry penting far.
1: Tersaring lah, benar. Karena kan kalau misalkan secara frekuensi juga dari chemistry itu nggak nyambung kan susah. Terlihatnya nggak natural gitu kan. Oh, very cool.
2: Very cool. Terus udah gitu pas kalian, tapi gini maksud gue gini. Ketika kalian memutuskan untuk oke, gue akan terjun di grup ini dengan sesi training yang begitu lama gitu. Apa yang pertama kali kalian pikirkan pada saat itu? Apakah memang pengen berkarya lewat musik kah? Atau memang gue pengen coba hal baru kah? Kasih tahu kita nih.
3: Jadi sebenarnya itu pas pertama kali di approach, apalagi tadi aku bilang aku backgroundnya udah jadi seorang soloist kan. Dan itu sejujurnya di approach untuk menjadi seorang boy band tuh berat buat aku. Kayak aku harus mengorbankan banyak apa legacy yang udah aku buat gitu ibaratnya. Jadi awalnya masih kayak ragu banget sampai aku mencoba mendengarkan beberapa validasi teman-teman aku dan sekitar. Kayak contohnya kayak, gue tuh pernah lihat lo di boy band deh. Padahal aku nggak pernah boy band dulunya. Terus kayak validasi yang kayak, lo cocok banget jadi boy band gitu-gitu. Jadi kayak membuat aku kayak mikir kayak, apakah ini tanda ya gitu. Jadi kayak aku juga coba ngobrol betul sama orang-orang deket aku kayak, kenapa nggak nyoba? Dan kayak aku melihat di sini kayaknya apa ya, dengan ambisi aku pengen membuat kayak apa ya, kayak ada rasa I-pop nih, boy band Indo tuh kayak
2: I-pop.
3: I-pop tuh kayak kayaknya pengen greget deh, pengen kayak ngasih ayo deh gue masa pengen buktiin nih gitu. Ayo let's go. Akhirnya aku mencoba untuk masuk dan kayak gitu.
2: Kalau yang tadinya dancer atau agency gimana tuh, bro?
5: Sebenernya kalau bisa dibilang itu stake kita itu semua pretty high ya. Maksudnya kita kan udah ada semuanya itu dari awal itu building ourselves. Tapi Indian itu untuk masuk ini mungkin ada beberapa alasan. Kalau dari aku sendiri sih aku ngerasa dari secara konsep. Karena kan dijelasin juga pas waktu mau proses masuk kayak, lu itu akan mendapatkan ini. Secara konsep itu boy groupnya itu bakal kayak gini. Dan yang paling penting itu menurut aku itu musik kali ya. Jadi kayak dari musiknya itu juga udah dikasih dengar. Kayak mereka itu kemarin tuh udah bikin beberapa kayak gitu, udah record. Habis itu pas denger kayak, oh, this is actually something that I would want to sing. Jadi kayak nggak biasa lah anggapan kayak gitu indie sih.
2: Sound design gimana?
3: Aku emang sebelumnya pengen jadi penyanyi juga. Sebenarnya aku audisi kesini tuh kalau nggak salah waktu itu yang songwriter and singer.
2: Audisinya.
3: Terus ditarik buat ikut yang boy band. Terus ya sudah, saya di sini.
1: Dancer?
5: Kalau aku emang pada dasarnya anaknya emang suka kayak apa ya, nyobain hal baru, penasaran. Terus kayak ketika dapet info ada apa ya mau bikin boy band kayak gini ya, aku lumayan kayak agak tertantang gitu.
2: Dan suka pasti dengan konsepnya kan pasti ya, suka dengan konsep si boy band ini kan udah pasti gitu kan ya. Jadi udah ada dua karya, Up dan Morning Boy. Kita akan bahas itu sebentar lagi sahabat suara. Kalau kamu punya pertanyaan boleh di mana Farah?
1: Bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau biar lebih satset lagi ke TikTok isuara.network.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Farah Fairuz, Reza Bima, dan Sin.
1: Yo. Yeay. Masih bersama kita ya, sahabat suara, sampai nanti jam 7.
0: Iya, betul
1: ngobrolin
0: sekali.
1: Ngobrolin pastinya tentang apapun yang menjadi hal-hal rilisan dari Sin gitu. Yes, ya.
0: Udah ada dua lagu ya.
1: Yes, Up Up Up dan juga Morning Boy.
0: Ceritain dong.
1: Seperti apa
0: yang
1: sih?
0: Yang mana duluan? Mm-hmm.
2: Yang mana duluan nih, maksudnya rilis duluan.
0: Iya.
3: Secara jadi, timeline aja berarti apa-apa.
2: Iya, iya. Kalau misalkan secara timeline
0: deketin apa? Lagi kek.
1: Kakek.
2: Jadi secara timeline itu apa-apa duluan and then Morning Boy.
0: Okay.
2: Tapi sebenarnya dalam satu hari yang sama sih. Sebenarnya gini, sebenarnya okay. Kalau rilisnya satu hari yang sama kan di jam 12 malam tuh kan.
1: Oke. Okay. Itu.
2: Kalau untuk MV-nya itu apa-apa duluan di jam 11 pagi and then Morning Boy di jam 6 sore.
1: Oke, okay. Okay. Jadi debut kalian tuh langsung dua lagu.
2: Langsung
0: dua lagu. Okay. Yes. Oh gitu.
1: Apa-apa Morning Boy.
2: Yep. Dan itu semua itu bercerita jadinya.
0: Nah, ceritanya apa?
2: Okay. Jadi kalau sebenarnya untuk cerita by MV kalau kalian nanti nonton itu tuh kayak kita tuh dari apa-apa tuh kayak lagi masih kayak main-main keluar having fun with friends gitu-gitu segala macam. Kita kayak camping segala macam, have fun and then endingnya di Morning Boy itu kayak udah malam, itu tuh kita tuh kayak have fun lagi tapi di tempat yang berbeda, cuman ceritanya in the end tuh kayak gimana ya jelasinnya?
1: It's all about friendship.
2: Iya, friendship.
3: So, apa-apa itu sebenarnya lagu yang kita ceritain kalau misalnya orang-orang itu ngerasa kesepian.
2: Yep.
3: Jadi kayak kita itu cuma mau motivasi orang bilang kalau misalnya mereka itu kalau misalnya ngerasa kesepian, lagi ngerasa sendiri kayak gitu, ini bakal tetap ada yang nemenin. Dan we hope that lagu ini jadi salah satu.
0: Si, okay. Apa-apa ini.
1: And then Morning Boy.
3: Morning Boy itu lagu yang lebih tengil kalau kita bilang.
2: Iya, okay. Kayak lebih kayak we only live once. Kayak kayak entar aja deh cinta-cintaan. Kayak ini tuh kayak kalau ngebayangin soal high schooler gitu, kayak pengennya main aja, gak mau kayak ikut aturan, kayak gak mau kayak pacaran dulu, kayak milih sama temen.
1: Friendship
2: kayak,
1: for life ini ya. Kurang lebih
2: gitu. Boys, gitu-gitu. Kayak girls will be girls, kayak everyone will be everyone gitu-gitu sih. Called Morning Boy.
0: Okay. Itu dibuat sama siapa? Lagunya?
2: Morning Boy, gini, Up Up Up itu dibuat oleh
3: Aras Buana.
2: Aras Buana salah satunya.
1: Okay.

0: belum boleh dibocorin ya beberapa track lagi ya. Tapi udah banking berarti.
1: Sudah. Kita banking sudah ada
2: banyak lah intinya.
0: Banyak. Nah, kita bahas karya lebih dalam ya. Ini kan kabarnya apa-apa ini ceritanya tentang bangkit dari sepi dan berani ngejar mimpi gitu. Waktu kalian baca liriknya, apa yang kalian maknai si apa-apa ini?
1: Jadi kalau misalkan kayak
0: deketin lagi kayak
1: enak gini tuh kayak. Tolong nah. Apa-apa tuh kayak apa ya? Bagi kita itu terasa lebih emosional.
0: Karena
1: lagu yang paling connects the scene itu nama kita tuh sejujurnya apa-apa. Karena kayak kita semua tuh pasti pernah dong sebagai manusia pernah kayak merasa kayak pengen putus asa, pengen kayak nyerah, capek itu pasti pernah. Tapi kayak in the end ya kita harus maju lagi nih, harus bangkit lagi untuk kayak karena banyak banget di depan kita tuh mimpi-mimpi yang sebenarnya tuh kayak masih banyak tapi kita tuh tinggal cari lagi gitu loh, tinggal kejar lagi gitu. Jadi kayak ya sebenarnya intinya nggak apa-apa untuk capek, nggak apa-apa untuk lelah, tapi kayak don't forget kalau misalnya di samping kalian tuh banyak banget orang yang sayang sama kalian. Masih banyak jalan, masih banyak cara untuk bangkit lagi dan untuk kejar lagi mimpinya guys, karena kayak dikit lagi kok gitu.
0: Untuk umuran muda dengan tema seperti ini sih gue suka ya, maksudnya ini tema-tema yang hampir-hampir mau dewasa kan
3: dan relate juga,
0: relate kan banget
3: ada,
0: gitu
3: ada fase-fase quarter life crisis.
0: Benar. Gimana lagunya? Up ayo bangun
3: itu lagu angkatan lo sih kayaknya.
0: Nah, kalau Morning Boy kan ceritanya soal cowok naksir cewek tapi belum bisa ngasih kepastian. Itu gimana tuh?
1: Iya, sebenarnya ini yang lucu tuh gini, karena banyak orang yang kayak misunderstood soal kayak Morning Boy itu kayak oh ini cowok-cowok pagi ya gitu. Sebenarnya
3: nggak literally
1: cowok pagi sebenarnya. Jadi ya tadi aku bilang soal sebenarnya in the end tuh kita tuh kan we only live once ya. Kayak terkadang kita tuh pengen tuh have fun aja, nggak usah pengen kayak pacaran tuh nanti aja. Jadi kayak kenapa alasan kayak nanti kasih kepastian nanti aja deh, karena ya sebenarnya kayak
0: karena kita masih remaja, mau have fun dulu ya gitu
1: ya mungkin ya anak karena itu temanya juga high schooler gitu kan kayak sebenarnya pengen deketin cewek tapi juga ada teman-teman gue yang lebih seru nih kayaknya, aduh gue mendingan kayak main aja sama temen deh kayak daripada nanti cewek kayak ngeribet gitu segala macam ribet gitu.
3: Jadi kayaknya kalau punya pasangan nggak se-heaven kalau jomblo gitu ya. Kalau di sini udah pada relate belum punya pasangan,
0: lu udah pernah pacaran nggak lo?
3: Coba lebih
0: nggak boleh dikasih tahu kayaknya udah punya pacar kayaknya
1: rahasia.
3: Rahasia ya.
1: Iya.
3: Dan apakah setelah ini obrolannya akan rahasia juga? Makanya tungguin sahabat suara. Kita masih akan barengan sama teman-teman Sin yang ngobrolin tentang karya-karya mereka yang sudah dirilis dan bisa kamu nikmati di seluruh di SBK sayangan kamu. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah Fairuz, Reza Bima, dan Sin.
1: Yes. Yo, masih menemani hari Kamisnya Sahabat Suara sampai nanti jam 7 ya. Dengan membawa dua karya apa-apa sama Morning Boy. Tadi udah diceritain juga bahwa ternyata apa-apa dan Morning Boy itu adalah berkesinambungan secara jalan cerita. Terus kemudian visualnya juga udah bisa dinikmati di YouTube gitu ya. Kalau secara konsep tuh biasanya gimana sih guys? Artinya ini kan kalian udah beberapa karya gitu ya diproduksi. Itu seperti apa kontribusinya atau mungkin ada ide juga dari masing-masing terhadap karya atau seperti apa biasanya?
2: Kebetulan kita ini sih appreciate sama our management karena kita juga diberikan ruang untuk bisa bersuara dari segi kreatif juga dari
0: menarik.
2: Segi kayak konten ataupun kayak mungkin MV songwriting also kayak waktu itu juga kita pemilihan nama scene juga
1: Ya
2: jadi kita respect sama manajemen kita, thank you sudah membiarkan kita ikut bersuara.
0: Nah kalau di karyanya sendiri apakah ada sumbangsi dari masing-masing kalian entah liriknya musiknya seperti apa?
3: Yes, kalau misalnya untuk Morning Boy sama apa-apa itu kebetulan kita masih belum di situ itu kita masih belum ada kontribusi di bagian songwriting atau apa, tapi kita itu lebih ke kreatifnya. Jadi kalau misalnya kayak kita itu ada kasih kayak idea kayak even pemilihan baju stylingan itu juga kita itu selalu
1: Oke,
3: untuk cerita koreografi itu kita.
0: Gua ada ide begini nih, terus brainstorming sama manajemen kayak gitu-gitu ya.
3: Jadi mungkin itu yang ngebuat kayak apa-apa sama Morning Boy itu kalau misalnya orang-orang nonton itu kayak feel-nya itu dapet karena kita itu genuine. Ada parts of us
2: kita
3: di dalam
2: bumbu-bumbu
3: hati kita dan
0: ngasih bumbunya gini ya.
1: Aduh. Itu siapa namanya yang kayak gini yang daging-daging kita kan.
2: Jadi buzzer.
0: kita ada main games kecil-kecilan. Judulnya Siapakah Dia? Ini gak usah dipikirin, langsung aja jawab dengan cepat ya. Ada 425 pertanyaan yang harus lo jawab.
4: Subuh nih.
0: Sampai jam 7 pagi sih. Jam 7 pagi ya. Siapakah personal yang paling kompetitif kalau main game? Lo pada main game gak?
3: Main.
1: Oke, okay.
0: Ayo jangan dipikirin. Langsung let's go.
1: 1, 2, 3.
3: Aduh, siapa ya?
0: Oh semuanya berarti rata.
3: Gimana
0: nih,
3: ya? Sebenernya kita semua itu kompetitif.
1: Iya.
4: Itu Dandi itu
0: banget. Contohnya gimana, San?
3: Kemarin tuh kita itu pas-pasan itu ada main satu game kayak experience kayak gitu.
2: Oh iya benar.
3: Jadi itu pokoknya kayak gue harus menang.
0: Game apa?
3: Gue harus menang.
2: Squid Game.
3: Squid Game experience gitu. Jakarta kemarin.
0: Oh, tahu gue.
3: Cobain.
0: Terus.
1: Itu udah.
3: Lanjutin.
0: Udah kayak
1: pokoknya
0: gitu.
1: Pokoknya yang paling kompetitif
3: pokoknya
1: tadi.
3: Yang paling dia.
5: Di kamera selalu ngomong, "Kakek bakal buktiin."
3: Iya benar.
1: Oke, cool.
0: Lu dijorokin gitu biar lu enggak
3: kemungkinan dia bisa ngelakuin hal itu sih. Cuma kayak untungnya kemarin itu kemungkinan sih.
0: Itu kemungkinan.
3: Makanya kemarin aku bilang ke mereka kayak, "Guys, kalau misalkan nanti gue menganggapkan musuh, ya sorry ya."
1: Karena kan games harus profesional lah di games gitu.
0: Oke, siapa ya? Kayaknya ada di sini juga orangnya.
1: Kita lanjut lagi. Siapakah personil yang paling ribet kalau milih makanan? Interesting.
0: Ribet nggak lo? Pada
1: siapa?
0: Makanan.
1: Apa semua bisa? Oh
0: ada
1: wow.
0: Lagi ya? Gado-gado lo makan nggak pada?
2: Makan.
0: Sebenernya ketoprak.
2: Suka.
0: Oh, super.
1: Apa ada?
3: Makan
2: gue.
3: Daging sapi makan enggak?
2: Enggak. Itu enggak. Tapi sebenarnya gampang enggak sih ayam doang makannya?
1: Oh my god.
0: Gampang banget.
1: Very me.
0: Sama.
1: Iya, berarti
2: kan gampang.
1: Ayam for life.
3: Masalahnya itu kita itu semua tempat itu kalau misalnya dia enggak ada ayam sama sekali dia enggak bisa makan.
2: Nah, itu sih emang itu kasihannya mereka kalau misalkan kayak mereka lagi mau eksplor makanan kayak mereka menghargain aku kayak itu enggak ada ayam gini-gini kayak. Jadi mereka enggak bisa.
0: Iya, benar.
2: Makanya mereka jalan bertiga mulu.
0: Paling tua juga kan. Bang, abang-abangan siap-siap, Bang. Enggak bisa makan.
1: Kita ikut terus gitu ya. Oke.
0: Lanjut ya. Siapa yang paling perfeksionis?
6: Okay.
2: Kita punya but the most I feel like him.
0: Okay, kenapa?
1: Him, Jason.
0: Kenapa lo Jason? Siapa Cimol nih?
6: Sebenarnya dia perfectionist as kalau latihan dia sendiri yang kayak paling sangat
0: dedikasi.
2: Iya, makanya aku bilang di sini kayak perfectionist itu dalam kayak mungkin
3: banyak hal.
2: Banyak hal kayak misalkan kayak Jason mungkin
1: concernnya kemana?
2: Aku di nyanyi aku perfectionist banget segala macam karena gitu-gitu. Albion mungkin di dance juga perfectionist banget. Noel di bagian kayak seni musiknya segala macam itu perfectionist.
1: Oke, jadi masing-masing ada porsinya tuh perfectionistnya ya. Cool. Terakhir, siapa personil yang paling berisik? Kayak very extrovert Oh my god, terlalu
2: ekstrovert. Kira-kira menurut kakak berdua ini
7: Coba kita lemparkan.
2: Udah ngobrol sama Kira nih.
7: Benar-benar.
1: Of course. The leader. Iya sih.
2: Kakak pun diam loh guys.
1: Siapa yang kira-kira percaya?
0: Enggak kan, di radio sama di dorm mereka pasti beda kan?
1: Ya, tapi kalau
0: lu nih, lu yang paling berisik ya?
2: Enggak,
0: dia
2: enggak.
0: Diam.
2: Ini.
0: Oh, Cimol.
5: Ini berdua lah.
0: Oh, lu berdua ya?
1: Enggak, coba tapi kalau
0: abang-abangan.
2: Kalau menurut aku sih Jason.
5: Kalau secara gini, volume gua.
2: Iya, dia volume. Betul.
5: Karena aku orang Medan, aku
1: harus. Oh iya.
2: Bener. Kalau misalkan volume dia, dia jadi kayak bener-bener kayak ada ekspresi kayak wah, tepuk tangan kayak ada aja. Ada aja gerakan-gerakan penuhnya gitu.
5: Kalau secara porsi,
2: kayaknya aku gak bisa diem aja sih, lebih kayak banyak ngomong kayak okay. Kalau setiap hari ada kayak list berapa kata udah diomongin 1000 sih, kalau kayak kan kita ada kayak apa, jalan kaki tuh berapa ribu.
1: Berapa kata gitu.
0: Kalau itu lu ngomong
2: ya kayak udah 10.000 ya.
0: Gokil. Ya udah kalau gitu kita masih ada satu cut lagi ya bersama Sin. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan sekarang ya, nanti kita bacain satu-satu.
1: Yes.
0: Mana sih mic-nya? Oh ini dia, bye.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Farah, ada Reza, dan juga ada Sin.
1: Yay! Tidak terasa ya, kita udah mau jam 7. Iya. Seru banget ngobrol hari ini sama Sin.
0: Tapi sekali lagi gue pengen kasih kalian selamat, congratulations.
2: Terima kasih banyak kakak-kakak.
0: Yes, 3 tahun itu menurut gue gak gampang untuk kalian sampai ada di titik ini. Dan kita lihat juga di TikTok animonya begitu besar, Farah.
1: Luar biasa apresiasinya dari penikmat musiknya Sin gitu ya.
0: Iya, jadi selamat sekali lagi. Dan sahabat suara juga udah pasti udah dengar up sama Morning Boy.
1: Yes.
0: Dan yang paling kita tunggu-tunggu nama fansnya.
1: Iya, ternyata nih dari 2 minggu udah debut, hari ini sampai hari ini belum ada nama fansnya.
0: Sobat Sin. Sinlicious.
3: Teman Sin.
2: Ntar plot twist-nya itu yang kita ambil tiba-tiba.
0: I Sin. Tapi jujur ya, tanpa harus spoiler. Apakah sudah di pikirkan, obrolkan?
2: Jadi gini, kita tuh ngelempar ke teman-teman semua dari sana untuk ngebuat sebenarnya. Jadi kita tuh kayak kita ngelihat aja nih kayak nama yang bagus yang apa. Dan sebenarnya kita udah punya 2 kandidat sebenarnya.
0: Kandidat
2: yang kita
1: pertimbangkan.
2: Udah bisa dipertimbangkan dan suka. Okay. Ada Iris dan juga Forsin.
0: Iris. Oke.
2: Jadi kayak mereka semua yang buat dan maknanya juga bagus banget.
0: Boleh dikasih tahu nggak maknanya apa?
2: Maknanya tuh kalau Iris tuh kayak Forsin dulu deh. Forsin lebih gampang.
3: Kalau misalnya Forsin itu artinya itu kan kalau Forsin itu kan lebih ke future. Jadi kayak kita itu mau mereka itu always be with us
1: in the future gitu. Okay.
3: And live in the present.
2: Yes. Kalau Iris tuh kayak tanpa iris itu tuh dia bisa melihat gitu. Tanpa iris mata
3: yang
2: tuh
3: warna.
2: Iya, yang ngasih warna gitu.
0: Kornea.
2: Iya.
0: Kornea
2: ya.
0: Warna
2: sin tuh ya mereka-mereka
1: gitu. Oke. Okay. Wow, interesting ya.
0: Interesting banget.
1: Parah sih.
0: Lu bayangin deh, 2 minggu nih lu baru ngerilis single debut, gitu kan, debut. Abis itu orang-orang udah kayak udah segininya banget, gitu loh maksud gue.
1: Keren. Nah, nanti tinggal disepakatin tuh guys. Jangan lupa ntar buat kamu yang punya ide itu dan kepilih ada sesuatu ya katanya. Enggak ya.
2: Traktir warkop sama Jason.
0: Kalau enggak salah GoPay 300.000 ya. Oh enggak.
3: Warteg sih warteg.
0: Warteg ya.
3: You can eat warteg.
0: Serius lu emang makan warteg?
3: Wih, gua suka banget.
0: Lah, coba warteg enak di Jakarta apa coba?
2: Warteg Bahagia yang di Gandaria.
3: Yang hijau.
0: Oh iya itu enak.
1: Yang hijau.
0: Agung.
1: Ada itu hijau.
0: Agung malah enggak loh.
2: Agung ya makan juga Warteg Agung ya.
0: Agung,
2: ya.
0: Agung 2 ya tapi ya.
2: Oh, Agung 2.
1: Bahari.
0: Spesifik.
1: Very basic. Bahari, wow luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi antara Iris dan Forsin ini apakah mereka bisa voting atau?
2: Nah, in the end tuh kita yang milih.
1: Okay.
2: Nah, tapi karena kita tuh pengen ini kan namanya fandom kan akan dibawa lama ya. Jadi kita pengen kayak gak mau cepat-cepat, gak mau too rush untuk milih. Jadi kita pengen yang paling kayak ini yakin banget deh.
1: Akhirnya klik banget nanti yang mana ntar seperjalannya waktu mantap, deh ya. Gitu ya.
0: Yang udah yakin banget emang sekarang apaan?
2: Sebenernya kalau kita lagi perang nih.
1: Masalahnya 4 gak ganjil cuy. Yeah. Susah.
0: Siapa yang megang apa?
2: Jadi kalau aku personally sebenarnya Iris. Aku Iris.
0: Okay. Lo Iris?
1: Another Iris?
3: Kalau Iris,
4: aku Iris.
1: Okay.
0: Oh, Iris 2.
1: Forsin. Forsin. Oh, wow.
0: Tapi ada argumentasi yang pastinya.
2: Jadi gini, sebenarnya kita suka dua-duanya. Jadi kita juga sepakat in the end apapun kayak antara Forsin atau Iris ya udah, enggak apa-apa karena kita suka dua-duanya. Cuman kayak ya aku sih Iris.
1: Dia disclaim dulu ya. Sebenarnya enggak apa-apa tapi ya aku Iris.
2: Forsin bagus banget sih. Gua tahu. Iris juga bagus kan?
3: Forsin bagus gak sih?
0: Wah berantem
2: bagus.
0: Guys.
2: Iris bagus kan? Sama-sama bagus.
0: Wah berantem dia guys. Sabar. Jadi daripada lu berantem, lu mendingan lu nyanyi ya?
2: Masuk.
0: Bridgingnya memang harus ada bridgingnya.
1: Benar, itu yang paling win-win lah ya.
0: Win-win solution daripada berantem mendingan nyanyi. Ini mau nyanyi lagu apa?
2: Apa nih? Kita.
0: Yang mana?
2: Apa-apa aja boleh.
0: Apa-apa. Kebetulan yang nanti abis diputer setelah ini apa-apa.
2: Oh, pas berarti.
0: Pas
3: barengan sama lagunya.
0: Nah, mau yang lain atau apa? Enggak, gue tetap
2: Beatles.
0: Tetap pengen ngarahin ya. Ya Oasis boleh. Oasis.
2: Jangan.
1: Apa-apa ya. Oke. Silakan.
2: Kita akapela aja ya.
0: Akapela dong. Atau mau gue beatbox?
1: Ganggu jatuhnya nanti ganggu.
0: Sorry.

0: Gokil. Ini gak heran kenapa sampai sebegininya animo dari teman-teman semua yang menyaksikan scene.
1: Tau gak lo? Gokil. Gua tadi mendengarkan gokil, kalian menyanyi, gue langsung bilang kayak, wah ternyata boy band ada yang bisa nyanyi.
2: Oh. Emang gak ada ya?
1: Loh, enggak, maksudnya kan kita tahu banyak yang
0: lip-sync. Emang aja baru ketemu nih di sini kan, yang nyanyi langsung gitu.
1: Jadi, nomor satunya Boyz II Men, nomor duanya Sin dah.
0: Gokil. Best.
3: Boyz II Men itu seram-seram.
1: Keren, keren kan?
2: Keren ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Thank you ya guys.
0: Thank you guys.
2: Terima kasih ya.
0: Dan upcoming project atau panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara malam hari ini dalam waktu dekat?
4: Untuk upcoming stage, sebenarnya kita belum ada yang open for public. Jadi okay, kayak di next week sebenarnya udah ada panggungan, but it's still kayak masih private event di sekolah juga.
2: Tapi we do have, but then we do have saja.
0: Oke, okay, yeah, berarti mungkin bisa cek di sosial medianya.
4: Iya, yeah, bisa langsung follow juga ke Instagram atau sosial media Sin, pokoknya di mana Sin by Sin or Sin. Jangan lupa juga streaming lagu-lagu kita karena itu bikin kita semangat juga.
1: Apa-apa,
4: Boy pastinya.
1: Ini kayaknya vlog juga butuh nih, banyak banget, udah ratusan orang nih bilang vlog-vlog.
4: Kakak,
1: kita
4: vlog lah besok lah.
1: Iya, ya.
0: Langsung lah ya.
2: Langsung vlog aja abis ini.
1: Iya, langsung aja vlog ya abis ini ya. Sin, terima kasih ya.
0: Thank you banget.
1: Thank you.
0: Kemudian Adrian dan Noel, thank you. Sukses pastinya ya.
1: Thank you. Ini dia. Apa?
0: Iya, buat sahabat suara juga yang dari tadi udah menunggu terus mantauin kita, thank you banget hari ini gitu kan. Semoga ini bisa terpuaskan lah, ini udah ketemu Sin ya.
1: Yang nge-gift banyak, Far.
0: Oh iya.
1: Lumayan loh.
0: Haus enggak sih?
1: Tapi lu enggak gua bagi. Enggak
2: apa-apa.
1: Sin, makasih ya Sin ya.
0: Thank you Sin.
1: Wah, makan warteg bareng boleh. Ini dia up dari Sin. Woo.

0: kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
1: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
2: Aduh, gue penasaran deh.
0: Penasaran?

0: Siaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istwara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bapaknya nih? Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
2: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
0: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
2: Iya.
0: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan, Dul.
1: Iya, okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
0: Iya, kelingan.
1: Mau pulang dong, pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brr, rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongin ke tembok. Gitu.
0: Ah, bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk di jamnya nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Halo, halo, halo, halo. Ketemu lagi nih, jangan bosan-bosan ya sama suara gua di udara. Asik deh. Apa kabarnya sahabat suara malam hari ini? Hari Kamis 15 Oktober 2026. Semoga selalu dalam keadaan bahagia, happy dan fit selalu ya. Tapi buat kamu yang kayak lagi gak well nih, update-update boleh kali. Seperti biasa jam-jam awal gue tuh santai aja. Lo bisa update traffic lo lagi di mana, atau lo boleh update kondisi lo sekarang seperti apa, baik itu mood atau apapun lah. Mungkin kan ada aja orang yang kayak, ih gue lagi aneh banget dari rasanya hari ini, lagi gelisah, gue lagi gedek banget sama orang kantor, bisa. Atau gue lagi gak akur nih sama pacar gue main game mulu. Update-nya di mana? Di hotline yang Iswara 0816-114-1014. Ada beberapa fitur yang akan seperti biasalah kalau di siarannya Beril. Lo bisa titip salam buat siapapun itu yang lo cintai atau lo yang lo kangeni, anjay. Atau lo juga bisa ikutan topik. Misalkan topiknya adalah barang kesayangan lo apa? Lo jawab aja. Nanti gue juga bakal live di TikTok iswara.network. Jadi mungkin buat lo yang penasaran nih suaranya doang, mukanya kayak apa sih? Nah, sekitar jam 8:30 malam nanti gue akan live di TikTok iswara.network. I'll be right back after a few hits of station on Iswara, suara warga Indonesia.

Salam-salam dong, boleh dong. Ada dari Mita nih. Hai Mit. Dia bilang di WhatsApp-nya Wiswara. Malam Beril, apa kabar? Mau cerita dong, Ber. Ah, ini ntar gue masukin ke BTS nih, Mit. Sabar ya, Mit ya. Ada yang curhat, gak apa-apa. Kalau ada yang curhat, gue seneng banget. Ntar gue bakal masukin ke sesi curhat, sahabat suara. Mita, sabar ya, Mit. Ini benar-benar harus ada dedicated.

4 FM respect. Katanya absen dari wanita kesepian yang lagi mau jalan-jalan sendirian. Eish. Kayak gue tahu nih siapa nih. Oh, ala dia. Lagi kenapa kok lagi kesepian, lagi pengen jalan-jalan sendiri, apa yang lo cari? Terus ada apa yang terjadi di hati lo? Asik deh. Lagi gelisah ya, ntar gue temenin sampai jam 11 malam ya. Cerita dong, oke? Okay?

Pacar lu siapa sih? Spill dong. Pasti lu lagi lapar ya, nongkrong-nongkrong malam gini. Soalnya emang kita semua perutnya peroncongan, termasuk gua. Berdasarkan data kuliner malam Jakarta yang hits, gua tuh selalu di pala gua tuh ada slot-slot untuk, ada isinya list lah, rekomendasi kuliner malam di Jakarta gitu ya. Atau mungkin buat lo dari luar kota boleh kasih rekomendasi. Karena gue pengen nanya, di mana sih tempat kuliner malam atau tempat nongkrong paling favorit lo di Jakarta yang wajib kita coba? Topik-topik ringan dulu aja. Kita adu tongkrongan nih. Kita adu rekomendasi lo. Apakah rekomendasi lo nyampe atau tidak? Di hotline 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Kata tanggalnya, 16

kabar warga Indonesia? Tompi sedari dulu asik deh. Gue takut kalimat asik deh ini jadi overuse, jadi mungkin gue akan mengurangi dari sekarang. Maaf ya sahabat suara. Ih, banyak yang mau cerita loh sama gue. Aduh, makasih loh. Udah menjadikan gue sebagai companion lo di saat lo lagi tidak baik-baik saja. Monggo-monggo masuk di hotline 0816-114-1014. Tapi sebelum gue bacain cerita-cerita dari lo, sahabat suara, gue tuh pengen kasih tahu kalau gue lagi live di TikTok iswara.network. Jadi cus kesana sambil ngobrol sama gue di sana ya. Terus ini gue tadi sempat nanya, kita beradu tempat nongkrong ya. Di mana sih tempat kuliner malam atau tempat nongkrong paling favorit lo di daerah lo masing-masing yang wajib dicoba? Kita langsung lompat ke Depok. Ada Rian dari Depok. Ber, kalau ngomongin kuliner malam,

gue Margonda lurus lagi tuh, Juanda lurus lagi deket situ dah pokoknya. Jadi satenya tuh dibikin sate kulit gitu, crispy, terus bumbunya mereka tuh ngolah sendiri cuy. Bumbunya bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, tapi tuh kayak sambel tapi diolah lagi kayak di blender gitu sambelnya. Beuh, megang dia megang, gue akuin megang. Enak banget semua warga Depok, lo mesti coba. Atau enggak buat lo enggak di Depok ya, lo ke Depok cobain itu, gue enggak mau tahu ya. Ada Alia Aberil, kalau penggemar nasi goreng lo mesti cobain nasi goreng berkah. Oh, gue udah coba itu. Enak juga tuh, itu enak juga nasi goreng berkah itu ada di Senop. Kalau lo tahu zodiak lurus ada bunderan, lo jangan ngambil kanan, lo belok kiri masuk ke dalam situ, enak. Ini nasinya tuh super perah, asik super perah. Halo, di TikTok juga ada Lintang, ada Rence, ada Sal yang abis cerita di hotline. Abis ini gue bacain deh. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu, sahabat suara. Buat lo yang mungkin lagi ngantuk-ngantuk di jalan, jangan pada ngantuk. Yang lagi ngantuk, klakson mobilnya 3 kali, let's go. Lo masih ditemenin sama gue, Benel Rasan Devi, dan gue bakal ngobrol sama lo yang ada di live TikTok. Jadi kalau misalkan di mobil lagu, gue tetap running di TikTok, gue tetap jalan di TikTok, gue tetap ngobrol, gue tetap bacain komen-komen lo di TikTok. Iswara.network, I'll be right back after

0: menggunakan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap dikenal.

0: Leather Sofa VVIP Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Ras and Davis on the deck. Dito, pertanyaan adalah, kita adu kuliner, yuk. Dito, kalau gue, tim bubur kuangtung senopati itu enak sih. Kuangtung tuh tipe-tipe bubur Cina gitu loh, sahabat suara. Jujur gue lebih suka bubur Cina karena dia lebih, apa ya, lebih... Ini kenapa sih hidung gue? Lebih kayak ada rasanya menurut gue ya, dan lebih simpel. Jadi enak aja gitu makan bubur Cina tuh. Ada Siska. Gue suka banget cari dimsum malam-malam di daerah Mahakam atau Senopuri. Gue dimsum fancy nih dia nih. Sambil ngobrol santai sama teman kantor sampai jam 12 malam. Wah.
1: Ngobrol.
0: Jam 12 malam ngobrol. Nabila Sate Klatak Mang Adi, Yogyakarta. Best. Di keluarga sate, menurut gue... semua hidung gue gak enak deh. Di keluarga sate, menurut gue sate klatak adalah sate paling tinggi menurut gue. Enak banget, klatak tuh best banget coy. Dagingnya gede-gede, ya emang gak pricey, cuma enak banget. Menurut gue suka banget. Anak Depok mah Warkopolim. Oh, di Depok ada Warkopolim ya? Gue belum pernah, katanya mahal. Katanya untuk gitu aja harga cukup pricey, iya gak? Iya, di keluarga sate Oci. Jadi sate klatak tuh paling tingginya menurut gue. Terus bawahnya tuh sate kambing, baru sate ayam, baru sate taichan, terus sate ayam menurut gue. Oh sorry, abis sate klatak sate sapi. Jogja.

Foto keberangono, opo opi. Oh iya, kalau ngomongin Surabaya, nggak ada yang bisa ngalahin bebek Sinjai. Itu best banget.

0: Mamata FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan teman-teman sama Bira Sandavi, let's go.
1: Cepet banget gue ngomong ya.
0: Udah, gue gak mau jadi penyiar-penyiar yang so asik gitu. Gue gak mau jadi penyiar yang so heboh. Enggak, gue mau kalem. Bodo amat, gue mau kalem. Hai sahabat suara. Ini kita lagi beradu tempat tongkrongan, sahabat suara ya. Uci dari Bandung, dia main di Braga dia. Kalau mau nongki jajan mah Braga sih, tinggal cap cip cup, iya sih. Tapi di Braga kebanyakan muda budi check in. Enggak, tapi gue nemu di Braga. Braga apa Asia Afrika, gue lupa, daerah dari situ lah. Ada sebuah warung, enggak warung sih, ya restoran kecil gitu. Unik banget, dia tuh main di udang. Macam-macam udangnya, dan udang dikasih omelet gitu. Enak-enak dan cukup ringan gitu. Jadi kalau misalnya lo butuh porsi-porsi kecil, lo mesti cobain itu. Gue lupa lagi namanya apa.

jadi viral karena Raisa. Dulu gue anak Pasming, sekarang udah bukan. Dari mana tuh ya? Bakso Candik Ayur, cobain kalau bakso ya, coba itu. Terus ada lagi kita bacain dari Ayam Penyet WSG UI. Pasti tahu dari Ayam Penyet WSG. WSG itu di fakultas mana? Kalau daerah UI sih tetap, gue tetap merekomendasikan Tongseng Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Letaknya ada di Kansas, kantin sastra. Gokil itu Tongsengnya, gila itu mah. Terus ada juga yang rekomendasi Futago. Kalau menurut gue Futago dulu enak awal, tapi gara-gara banyak yang datang, terus jadi mereka kan jadi expand jadi satu store lagi kan. Rasanya jadi biasa aja gitu menurut gue. Kusuma bilang, tahu gejrot Galaksi kak, murah 10.000. Tahu gejrot Galaksi, oh ya. Galaksi tuh tahu gejrot enak ya. Macam-macam sih Galaksi isinya. Oke, kita masih beradu kuliner ya. Di TikTok iswara.network, oper kuliner terbaik lo, versi lo di daerah masing-masing di TikTok iswara.network, karena gue lagi live di sana. Alright.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bener tuh, dengerinnya di berbagai kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia, selamat datang di 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Selain siaran di radio mobil lo, di head unit lo yang bagus itu, gue juga lagi siaran di TikTok iswara.network sekarang. Lo bisa masuk ke sana. Yang mau titip salam, komen di bawah. Gue pengen say hi dulu. Ada Uci, ada Gianti, ada Remedial, ada Glenka, ada Kusuma, ada Senja Merona, ada Hernandez, ada Uci. Hi all. Kita tuh lagi beradu tempat nongkrong. Ini gue bacain satu-satu ya. Mungkin ada yang familiar sama lo, sahabat suara. Kalau Bandung, aku suka bubur DPR. Belum pernah coba. Itu kayak apa? Bubur Cina apa bubur tradisional? Kan beda tuh teksturnya. Kalau Cimbeluit. Iya, di Bandung ada Cimbeluit. Sate bungantuk itu enak. Itu enak banget, sate asin gitu. Kusuma bilang bubur Singapura harapan indah. Bubur nih, wah. Kalau di daerah Gading lu coba ini. Palu Basa Serigala, makanan Makassar. Enak, yang belum pernah coba sih parah. Itu enak, pegang dia. Bandung Dimsum 9, ini. Iya, dimsum-dimsum. Ada kok restoran dimsum cukup gede. Dari Surabaya, dia si Rence ngirimin tempat makan kafe enak, makanan ambience-nya juga enak, namanya Carpentier Kitchen. Paling best itu adalah Willas Chicken menunya sama spaghetti aglio salmon. Gils, wajib banget itu katanya. Udah gitu kid friendly, ada kid zone-nya gitu. Nice. Langsung aja kalau di Surabaya tuh, kalau lu yang udah punya buntut mampir ke Carpentier Kitchen. Sabrina Carpentier nih. Nasi merah tutup oncom di Punclut, Uci dari Bandung, oke. Okay. Glenka, sop kaki di Banci. Nasi merah, nasi tem Punclut. Jakarta nih, ada yang main di Jakarta gak deh coba nih? Jakarta, kalau sop kaki sop kakian, Anen masih juara. Dulu waktu gue kecil, tiga saudara enak, tapi sekarang udah diselip sama the one and only sop kaki kambing Bang Anen, enak. Ada juga daerah Tebet, Estu Rame. Estu Rame juga main tuh dia tuh. Sesuai namanya Rame, beneran Rame. Lagi pada dimana nih sahabat suara? Boleh update ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Farel Hilal. This one is

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama, lah salah, sahabat suara ditemenin sama Beril Rasan Davi, gitu maksud gue.

0: kuliner menurut masing-masing nih sahabat suara. Sekarang lagi ngomongin ramen di TikTok. Menurut lo ramen paling enak apa sahabat suara? Menurut gue masih dipegang sama Echigo ya. Echigo ya di Blok M, enak banget itu. Yang punya emang orang Jepang asli. Yang punya Kapten Tsubasa apa tuh gak salah tuh. Beneran orang Jepang itu mah. Lagian orang, lebih ke kartun. Remedial bilang Ikudo, Ikudo juga enak sih. Sanpachi ada, Digitos ada. Tapi gue pengen nanya deh, ngomong soal makanan sahabat suara. Lo ada gak sih restoran atau kuliner yang orang-orang bilang enak, tapi buat lo tuh biasa aja? Kalau dari gue, maaf banget, tapi soto Pak Sadi asli B aja. Kalau familiar sama Pak Sadi, orang bilang enak. Bahkan semua orang di Instagram gue bilang enak. Tapi sorry banget, gue enggak. Tadi ada juga di TikTok bilang, Bu Imas B aja, mana rame pula. Gue waktu itu sempat ke Bu Imas dan ya oke sih, makanannya oke sih menurut gue. Tapi dimanapun kuliner yang makin rame kayak makin makin menurun gak sih keenakannya? Gak tahu sih gue. Coba apalagi yang lain kalau mau jawab di hotline Iswara 0816-114-1014 sebelum kita berlanjut ke topik yang lebih serius. Hanifah Rizky di TikTok, wangi seruni biasa aja. Ratingnya dari gue 8 deh. Yang enggak, yang gimana-gimana banget gitu. Udah gitu mana antri ya, wangi seruni Bandung kan? Iya. Apalagi coba, yang rame banget tapi menurut lu, yang orang bilang enak tapi menurut lu biasa aja. Bu In. Kalau kata Wichi Bichi, buat gue Pak Sadi kurang berani bumbu sih. Iya, bener, kayak ya udah aja sih gitu sebenarnya rasanya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi.

0: menggunakan mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi nemenin lo jalan-jalan atau mungkin masih di kantor atau mungkin udah sampai rumah di 101,4 FM di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Tempat makan yang orang-orang bilang enak tapi menurut lo biasa aja. Ada dari Aldo Depok. Menurut gue roti bakar Pak Edi biasa aja. Ini opini ya, ini gak apa-apa loh ya. Kalau beropini juga gak apa-apa kok. Namanya juga orang jualan ya kan. Namanya juga pelanggan. Gue setuju roti bakar Pak Edi menurut gue biasa aja. Menurut gue menunya terlalu banyak, jadi gak bisa fokus gitu. Kayak lo ngeliat ada tukang jualan nasi goreng dan dia juga menjual sate padang. Bingung gak? Atau lo kayak ngeliat lo ngeliat restoran padang Cak Agus.
1: Kok
0: namanya Padang? Panggilannya kok Padang? Cak kan lebih ke Sunda, ya gak sih? Gak apa-apa kan opini, lo juga gak apa-apa.

tempatnya Walter bangun CD di Jakarta, itu rame banget. Antri-antri, itu enak, menurut gue enak. Kasih tau ke gue, kuliner-kuliner yang orang-orang bilang enak banget, tapi menurut lu biasa aja. Ini gue bakal, gue lagi scrolling-scrolling juga di TikTok nih, karena gue lagi live di TikTok isuara.network. Kalau kata Rence, overrated tuh Gultik Blok M. Kayak ya udah aja sekedar tahu. Kalau Gultik itu tuh gak ada, so far ya, beberapa Gultik yang udah pernah gue coba, gak ada yang enak. Maksudnya gimana ya? Gak ada yang rasanya beda, semuanya rasanya sama. Cuma yang membedakan adalah ada yang porsinya kecil, ada yang porsinya gede, dan itu doang. Kalau menurut gue. Ada juga kata Yukari, bubur barito, B aja rasanya. Iya sih, orang-orang terlalu menuhankan bubur barito, tapi menurut gue, ya masih bubur aja sih. Ya udah. Kasih tau versi lo di 0816 114 1014.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada beberapa curhatan yang udah masuk ke gua. Jadi tugas gua untuk nemenin lo. So, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beryl.

Oke. Sebuah cerita yang masuk dari Salwa. Mau cerita ke KB Real. By the way, salam kenal. Gue Salwa. Hai Salwa. Salam kenal gue Beril. Thank you udah cerita. Hari ini jujur draining banget kak. Deadline semua barengan. User requestnya ada-ada aja. Kandidat juga bertingkah semua. Hari ini cut off time di kantor dan harus rekap-rekap. Kayak dardiror banget hidup gue hari ini. Kenapa gak ada yang mempermudah kerjaan gue gitu sih hari ini? Untungnya teman-teman gue yang semeja sama gue sangat amat suportif. Dah ya, makasih udah menabung cerita gue. WKWKWK lancar-lancar siarannya, temenin gue otw balik. Weh, masih sampai Kerawang nih. Rumah di mana tadi lo? Bekasi? Lo Bintaro ya? Perjalanan masih panjang, Sal. Bentar, gue tuh pengen tahu deh kerjaan lo tuh apa sih? Lo deadline-nya barengan. User requestnya ada-ada aja. Kandidat, nah ini apa nih? Apakah beliau ini juri IMB? Tapi ini adalah privilege buat lo, Sal. Lo punya teman-teman sekitar lo yang suportif. Jadi harusnya lo dalam waktu dekat juga kayaknya akan santai aja sih. Ya gak sih? Soalnya teman-teman lo suportif banyak di luar sana yang kantornya tuh sekitarnya toksik banget. Lo benar-benar ke kantor cuma nyari duit doang. Setiap harinya lo ngerasa capek, bukan karena kerjaannya, bukan karena lo banyak gerak di kantor, tapi lebih ke karena lingkungannya yang toksik buat lo. Nah, Salwa lo dapet privilege yang cukup tinggi dan keuntungan yang cukup banyak. All recruitment. Pada tebak-tebakan lagi di TikTok, Salsa HRD. Bener sih. Dapat kalimat dari. Ya, nama TikToknya dari, gue bingung deh. Gue bingung nyebutinnya gimana ya. Katanya, hai Salwa, makasih udah kerja keras hari ini. You did such a great job. Thank you, Sal. Udah saving yourself. Buat kamu yang lagi capek-capeknya di kerjaannya, semangat terus sahabat suara, karena ditemenin sama gue dan ditemenin sama warga TikTok juga yang ada di suara.network. Sampai ketemu di sana ya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada di jam 2.11 lewat 45 menit lewat 17 detik waktu Indonesia Barat. Gue pengen dengerin cerita lagi dari sahabat suara yang udah masuk ke siaran gue di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11. Oh, sedih deh gue.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada yang ingin menanggapi cerita Salwa yang sebelumnya tadi, kalau lo masih ingat, yang lagi capek banget, yang banyak deadline yang datang tiba-tiba. Masuk saja, masuk suara kamu di sini yuk, dari sikat Dar.
2: Hai bestie, gue mau BTS dikit ya.
0: Boleh lah, masa nggak boleh?
2: Ini sebenarnya lebih menanggapi punya Salwa tadi. Hai Salwa, kenalin aku dari
0: tadi.
2: Terima kasih ya sudah bekerja keras. Terima kasih ya sudah mengeluarkan tenaga kamu dengan baik. Kamu bekerja sesuai sama kemampuan kamu, dan kamu didukung sama orang-orang di sekitar kamu. Itu hebat banget loh.
0: Yes.
2: Maksudku, gak semua orang tuh bisa kayak gitu.
0: Setuju gue dan.
2: Semangat terus ya. Sebenarnya yang kita butuhin tuh emang cuma satu kata. Bukan satu kata, satu kalimat. Semangat ya. Itu tuh udah bikin orang tuh seneng banget gitu. Dan buat sahabat gue, Beryl Rasan Davi, gue tahu lo juga pasti lagi dar-dar-dor, lagi capek-capeknya, lagi pusing, banyak banget job lo. Dan gue sangat appreciate kerja keras lo. Lo udah bekerja dengan baik.
0: Aduh.
2: Thank you so much for being yourself. Intinya semangat terus, dan jangan lupa untuk take a break for a while. Karena gue liat kadang-kadang lo capek banget. Kemarin sampai ngantuk-ngantuk, gue banget kayak ini orang capek nih gitu. Terus buat Bapak Negara yang lagi lembur, semangat lemburnya.
0: Asik deh Bapak Negara.
2: Nanti pulang-pulang kita call ya. Thank you.
0: Sama-sama Dar. Ya Allah, thank you juga Dar ya. Lu hampir 90% siaran gue selalu dihiasi sama suara lu. Dan lo bisa jadi cahaya buat sahabat suara lainnya yang lagi ngerasa kesusahan, lagi ngerasa kesulitan. Thank you so much for being here. Sampai sini dulu perjumpaan siaran kita. Sampai jumpa lagi loh, kok selesai. Salting saya tuh, makasih ya Dar ya. Tuh Bapak Negara dapat salam dari Dari tuh. Buat kamu yang pengen ngeluarin unek-unek, pengen ngasih pesan-pesan buat orang lain, boleh. Lu misalkan kayak pesan buat Real di BTS kali ini, bukan soal gue, buat soal temen gue. Ini buat temen gue yang lagi ngerasa begini-begini, buat lu semangat terus, bla bla bla. Boleh banget. Gue ulangin hotline ini ya. 0816-114-1014. I'll be back. Stick around. 111.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue menemani lu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, atau yang masih di kantor, yang lagi nonton gue di TikTok iswara.network. Terima kasih udah nonton. Abis beberapa hit, gue balik lagi ya. Stay tune.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana? Udah mulai ngantuk, sahabat suara? Gak apa-apa. Ini waktunya gue untuk meng-embrace kengantukan lo. Karena emang sudah waktunya lo untuk beristirahat dari capeknya kerjaan-kerjaan lo dan ruang. Dan kantor-kantor lo itu yang mungkin isinya orang-orang toksik. Jadi, I'll be back. Kita akan ketemu lagi di jam 10 malam. Jangan kemana-mana, jangan pada ngebut-ngebut di jalan ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam ketiga Beril siaran, yaitu di jam 10 sampai jam 11, sejam terakhir sahabat suara. And malam ini jujur suasana studio agak sedikit berbeda, suasana gue dan sahabat suara di TikTok sih, karena kita baru dapat kabar bahwa ini khususnya anak-anak generasi awal era digital, penikmat musik lah tahun 2000-an, karena hari ini tanggal 15 Oktober ya. Mas, kita panggilnya Mas kali ya, Mas Amaluddin Syarif. Itu adalah, beliau ini adalah sosok mas-mas yang selfie di cover Staffa Band, MP3, HP lo zaman dulu. Tahu kan mas-mas selfie itu. Nah, beliau almarhum meninggal hari ini, sahabat suara. Jadi, beliau adalah legend ya. Dan sebagai bentuk bela sungkawa dan apresiasi dari gue, dari Iswara, malam ini kita bakal puterin playlist throwback lagu-lagu jadul Indo ya, buat mengenang beliau gitu. Karena lagu-lagu jadul Indo, lagu-lagu era 2000-an, 2010, itu tidak akan lepas dari wajah beliau di handphone lo. Mau handphone lo Motorola kek, Siemen kek, mau HP lo Nokia Express Music kek, mau HP lo Sony Ericsson, Walkman kek, pasti ada muka beliau. Kita akan start dari sebuah lagu dari Peter Pan, tapi kali ini dibawakan oleh Noah dan juga Krisya.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Semakin malam semakin deep, jadi kita akan buka sesi curhat di BTS, Berani Terbuka sama Beril.

0: sampaikan.
1: Menyesal telah ku sampaikan cinta.
0: Gak ya, gak nyanyi beneran ya gue sahabat suara ya. Oke, ini ada sebuah cerita yang di TikTok juga boleh ngasih feedback ya. Gue akan bacakan pesan dari Rini. Ber, dengerin lagu-lagu jadul malam ini bikin gue nangis karena inget almarhum papa. Dulu pas zaman HP jadul, papa yang sering bantuin gue download lagu-lagu kesukaan di komputer rumah. Oh, pakai Winamp. Sekarang papa udah gak ada, rumah rasanya sepi banget. Ditambah lagi, hubungan gue sama pacar gue yang udah 3 tahun baru aja kandas minggu lalu karena restu keluarga. Mungkin kalau ada papa, bisa lanjut kali ya. Rasanya pundak aku berat banget, Ber. Kenapa hidup di usia dewasa rasanya selarut dan sesakit ini? Peluk jauh ya, Rin, buat lo. Kehilangan sosok papa, sekaligus kehilangan orang tersayang dalam waktu berdekatan tuh benar-benar ujian paling berat. Gue ngerti banget perasaan lo lagi. Bayangin mungkin kalau masih ada papa, papa juga bisa kayak sosok bawel kayak, siapa nih? Kayaknya dia gak baik deh buat kamu gitu. Bisa bantu kasih feeling, apalagi lo anak perempuannya gitu. Pokoknya doa terbaik buat papa di sana, semoga bisa diberi tempat yang sangat istimewa di samping Yang Maha Esa, amin. Kata Remedial di TikTok, ah siapa itu yang cerita, ya ampun peluk kakaknya. Namanya Rini. Ada Remedial yang juga yatim, Kak Rin. Semangat ya, peluk tuh. Kan ada warga yatim juga. Ya buat kamu semuanya yang kehilangan orang tua, pokoknya semangat terus. Sekarang hidup lo yang megang. Sekarang lo udah bisa bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Lo lakuin apa yang lo suka, lo lakuin apa yang menurut lo membangun. Jangan buang-buang waktu. Persetan kata YOLO. YOLO bilang you only live once. Tapi ya lo tetap harus gak neko-neko sih. Semangat terus ya sahabat suara, ditemenin sama Beryl yang muterin lagu-lagu hit 2000-an sampai 2010 dalam rangka bela sungkawa dan turut berduka atas meninggalnya mas-mas yang selfie di cover album Staffa Band.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya, akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Kata tanggalnya, 6

0: Sebuah cerita, tapi ini ceritanya happy sih katanya. Kita dengerin yuk. Kita dengerin lu, dia mau pamer apa lagi hari ini?
1: Beril.
0: Ya.
1: Salam dari perempuan yang sedang jalan-jalan sendirian ngalur ngidul, tapi ternyata ngalur ngidulnya ini berujung ke lucu deh, Ber.
0: Demi apa sih?
1: Jadi gue keinget kalau besok ternyata tuh ada acara padel di kantor gue.
0: Asik
1: padel
0: ya,
1: bareng gitu. Terus gue baru inget, oh iya, gue kan nggak ada pakaian yang cocok dipakai untuk berolahraga bersama teman-teman kantor, yang mana gue rasa harus sopan kan.
0: Lu pakai jersey ini aja, AC Milan. Ada jersey Barca.
1: Gue males gitu, baju-baju olahraga gue tuh lumayan ya ngepres lah gitu. Kira gue kepikiran, oh iya, coba deh cari training gitu kan.
0: Cari
1: terus
0: training,
1: pas saat lagi jalan-jalan itu, gue cari training. Karena yang kelewat sama gue itu adalah sebuah mall di daerah Depok. Terus gue ingat
0: di mall
1: ada satu es krim yang cuman ada di mall itu, Ber. Pas kebetulan es krimnya juga ada di bagian depan mall gitu, jadi kelihatan. Gue lihat kok gelap ya, apa udah tutup ya es krimnya.
0: Kok gelap, kok gue ditipu mulu, taunya es krim Turki.
1: Iya gitu, gue lumayan agak sedikit keciwi tuh, karena gue pengen banget tuh si es krim itu gitu, mumpung gue ke mall itu. Udah, yaudah, sambil beroptimis, gue coba parkir

0: tempat es krim itu alhamdulillah dapet. Senang banget aku, akhirnya aku makan es krim itu.
1: Mention dong es krimnya apaan.
0: Terus yaudah sambil gue muter-muter, gue baru ingat kalau mall itu udah dialihkan menjadi thrifting. Mall thrifting gitu kayak di Blok M.
1: Wih menarik.
0: Ya udah, gue coba cari-cari. Gue dapet juga deh trainingnya buat besok padel bersama teman-teman kan.
1: Asik deh.
0: Jadi, so far hari ini cukup menyenangkan dan sepertinya semesta lagi berpihak kepada Q.
1: Ya, ini suara lu juga lagi
0: happy banget. I like.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request.
1: Apa?
0: Gue mau request lagunya Malik and the Essentials. Ya, judulnya Semoga.
1: Udah gak bisa. Spice. Lu sih baru ngirim VN sekarang. Coba dari tadi. Sekarang lagunya udah playlist throwback. Besok ya. Atau nanti jam 11 gue puterin. Semoga. Itu enak sih lagunya. Gue juga pengen lagi dengerin lagu itu. Ke Malik and the Essentials kan. Gue mau dong ini. Gue mau tahu es krimnya apaan. Sumpah. Dan ini menarik banget ini. Gue juga baru tahu di Depok ada tempat thrifting ya. Yang mallnya akhirnya dialihfungsikan jadi tempat thrifting. Hidden gem buat warga Depok, Margonda, Kokosan, dan juga Juanda dan sekitarnya. Kita masih ada di playlist throwback tahun 2010-an. Abis ini kita akan masuk ke sebuah sesi. Kalau di apa namanya Stranger Things setengah 11 ini kita masuk ke Upside Down. I'll be right back.

0: Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi

0: 0243 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sebelum gue selesai, kita masuk ke segmen yang gue juga gak siap sih sebenarnya. Allahu Akbar. Bentar, lu ada ini intronya. Allah. Jadi kita masuk ke kali ini malam Jumat, sahabat suara. Gue berusaha memfasilitasi lo dengan cerita dari sahabat suara yang cukuplah untuk menemani malam hari ini yang sendu ini, sahabat suara ya. Cerita ini dikirim sama Bayu. Jadi beberapa bulan lalu Bayu tuh pindah ke sebuah kosan murah di kawasan Salemba. Karena ini dekat sama kampusnya. Bangunannya tua, ini peninggalan zaman kolonial. Masalahnya mulai muncul di malam ketiga, sahabat suara. Pas jam menunjukkan pukul 02.00 pagi, Bayu kebangun karena dengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Karena dikira teman sekos mau pinjam charger, Bayu buka pintu. Kosong, gelap gulita. Tapi begitu dia menutup pintu, dari ujung lorong yang remang-remang, dia lihat ada sesosok wanita berambut panjang memakai baju putih kusut sedang merangkak mendekat ke arah kamarnya dengan posisi kepala terbalik menghadap ke belakang. Bayu sontak membanting pintu, mengunci diri, dan baca semua doa yang dia ingat sambil meringkuk di atas kasur sampai pagi menjelang. Besoknya penjaga kos bilang, kamar itu emang udah kosong setahun, mas. Penyewa terakhirnya dulu bunuh diri di dalam lemari kamar itu. Merinding gak? Makanya ya, jangan pernah ngeremehin tempat asing yang kita tempati.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sudah jam 22 lewat 55 menit. Aduh, belibet kan gue. 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 tadi. Terima kasih buat sahabat suara juga di TikTok. Ini gue masih ada 5 menit buat ngobrol-ngobrol sama sahabat suara di TikTok. Jujur setelah cerita yang tadi gue agak... Gue tuh parnoan sahabat suara, jadi tolongin gue ya. Masuk ke TikTok semua temenin ya. Sampai jumpa, it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: hidup santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai. Kayak saya baca koran.
1: Cebok mah belakangan.
0: Nih, nenek juga belum cebok.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.